0: Bebe.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.

Jakarta selalu bersendang di Indonesia. Happy Asmara menemani Neman Sabang saya Jakau Siar di Goyang Pagi bareng Bang Jerry yang udah kecil gak gateng tapi kangenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ikutan gabung ayo absen di sini. Sambil ditemenin lagi nih sama Cici Paramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Eha.

Sandang di Indonesia, Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Sudah 7 menit meluncur dari jam 7, masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin. Yang masih ada menenang Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada ya. Yang mau absen Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Kita goyang lagi yuk, Cici Paramida. Jangan tunggu lama-lama.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% yang di Indonesia. Lewat cabang sayang si Jiang kau siar. Balik lagi di Goyang Pagi. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil ganteng tapi ngangenin. Dan juga ditemenin sama Rayhan. Begitu sulit. Ya gitu kan? Bener kan dulu? Dan juga Shauki. Apa kabar Shauki? Sehat Shauki? Mukanya hari ini berkaca-kaca nih. Apa kita kasih lagunya berkecai-kecai, berkecai-kecai yang waktu datang ingat gak? Itu kan berkecai-kecai apa berkecai-kecai sih? Dan yang pasti nih mana sama saya Jiang Kausiar, di sini juga ada beberapa anak magang yang baru. Bang Jerry belum bisa absenin karena belum tahu namanya semua. Kayaknya dia harus pakai ini ya, name tag ya, segini tapi ya name tag ya. Yang ada di sini tuh, tahu kan? Nah itu segitu tuh, coba sekali, oke, kasih lihat. Nah, jadi dibawa kemana-mana gitu ya namanya. Dan yang pasti selamat pagi juga untuk Neman Sabang Sayang si Jiang Kausiar dimanapun berada. Yang hari ini akan katanya sih Jakarta akan rame yang mana Sabang Sayang Jiang Kausiar. Yang pertama nih ya akan ada demo katanya gitu. Hari ini akan ada demo Neman Sabang Sayang si Jiang Kausiar. Nanti lengkapnya bakalan Bang Jerry bacakan ya. Dan juga hari ini Neman Sabang Sayang Jiang Kausiar, mari sama-sama kita dukung Indonesia. Tetap Indonesia tetap. Yang akan lawan Thailand ya, final ya. Wah, piala apa sih? Asian Cup, kok aku lupa ya. Asian Cup. Sumpah Bang Jerry lupa kalau ada bola gitu. Emang dia kemarin tahu? Tahu kayak Indonesia lawan ini loh, ini tahu, tapi enggak tahu piala apa gitu. Kok ada Bangladesh ya? Oh, itu ikut aja. Oh, masalahnya kan kalau kita kan itu biasanya Asia Tenggara kan. Asia Tenggara kan terdiri dari Indonesia. Tahu enggak? Oke, coba apa lagi? Thailand, oke. Kamboja. Laos. Laos apa Langkawas? Bedanya Laos sama Langkawas apa? Terus? Salah. Dua-duanya sama-sama bumbu dapur. Iya! Yeah! Sama kan? Bedanya apa? Itu kan persamaannya tuh, sama-sama bumbu dapur. Perbedaannya apa? Laos sama Langkawas. Nah kan? Gue tanya makanya. Nggak ada bedanya. Sama, Laos dia juga. Langkawas dia juga. Tapi lu tahu nggak Langkawas kayak gimana? Ayo. Ayo. Kayak jahe, oke. Rasanya? Ayo. Kalau jahe kan pedes-pedes, ya kan? Kalau Langkawas? Jadi kita cari ke pasar ya. Cuman cewek-cewek tahu nggak? Langkawas tahu nggak Langkawas? Siapa yang nggak tahu? Tunjuk tangan, jujur. Tahu nggak? Tadi bilang tahu. Cewek-cewek ini harus tahu Langkawas atau ini. Tapi kalau jahe tahu. Jinten. Astaga, lu tahu enggak jinten? Astaga. Yang mana? Ya, kecil warnanya apa? Coklat atau bukan jinten? Itu lada. Astaga, kok lebih tahu Bang Jerry ya? Nah, ketumbar itu warnanya abu-abuan gitu, abu-abu curut gitu. Itu mah pedes. Jinten tuh kayak hitam-hitam. Nah, hampir kayak kalau sering makan nasi kebuli tuh. Nah, biasanya di nasi kebuli ada tuh model kayak gitu tuh. Itu hampir mirip kayak gitu. Nah, kok jadi lomba masak ya? Nah, enggak apa-apa nih. Kadang-kadang boleh juga nih belajar masak nih anak-anak nih. Siapa yang bisa masak di cewek-cewek ini? Ada, nih jadi Neng Manis Abang Saya Jakau Sel ada 4 cewek di sini, ya. Dia duduknya udah di berataan begini, udah kayak kita bingung ya, ya kan? Sekarang yang grup A mana, grup B mana, C mana dia? Siapa yang bisa masak? Semua bisa masak enggak? Oke. Kamu bisa masak gak? Jujur bisa masak gak? Apa yang kamu bisa? Masak air aja dia. Ini apa? Apa namanya? Gosong ya? Masak air gosong ya? Apa kamu bisa masak apa? Namanya siapa? Manda. Manda bisa masuk sayur apa? Yang paling oke lah gitu. Ayo. Ini di sini nanti ada kompor nih. Ini ada kompor, ada panci. Kita tes nih ya. Tapi bisa juga ya kita bikin konten ya, lucu juga ya. Manda bisa masak apa? Sop sama sop tahu putih. Oke. Ini enggak apa-apa nih Manis Abang Saya Jakau Share. Sekalian nih kita pengen tahu ini kan kalian anak-anak Gen Z ya. Anak-anak Gen Z tuh bisa masak apa? Ayo coba sebelahnya, siapa namanya? Ana bisa masak apa? Enggak bisa masak. Tapi pernah megang kompor. Oke.
Mi bisa. Masak air bisa. Berarti jago pantun. Masak air biar mateng. Apa pantunnya? Ih, ada. Harus ada. Bola pimpong kecebur kali. Gigi lu ompong, gua geli. Coba ya, satu lagi, siapa namanya? Kai, iya Kai. Kai namanya oke nih, ya kan? Coba bisa masak apa? Ini cuma satu doang, random berarti. Sour sop doang bisa aja kamu. Berarti kamu bisa cuma sayur gaul, apa sayur anak gaul ya? Sop, apa kabar sop, ya kan? Kalau kamu bisa semua. Apa? Coba tadi di sini ngomongnya pakai mic ya, harusnya ya. Enggak apa-apa, entar aja. Kayak bisa sayur apa yang paling jago deh? Sayur basi. Oh, itu gaul lagi. Lodeh, ya kan? Lodeh gue oke. Kalau kamu bisa sayur masak apa? Lodeh serius suka bisa. Oke, pakai santan apa enggak lodeh? Oke, betul benar. Bang jadi ngetes aja, ya kan? Oke. Ciri khas lodeh apa sayurnya? Oke, tahu dia berarti. Oke, lanjut. Kamu siapa namanya? Indah. Indah bisa masak sayur apa? Apa? Timun. Timun suri. Apa timun biasa gitu? Pakai bihun. Ah, ini mas sayur yang gampang-gampang semua yang pakai bihun kan? Bikin yang susah dong, ya kan? Sayur godok. Tahu nggak sayur godok? Gak tahu. Waktu lebaran makan sayur godok gak? Oh, susah ya. Aduh, ini jadi semua gak harus suka sayur. Kok kamu doang? Aduh, harus belajar jadi cewek. Tapi gak apa sih. Nanti next biasanya kalau udah rumah tangga, nah itu akan tahu. Kayak istrinya Bang Jerry juga gitu. Bisa masak, tapi standar aja. Tapi pas udah jadi ibu rumah tangga, ya mau gak mau kan kalian harus masak. Kalian walaupun kalian kerja nih, kalian harus balik harus ingat juga bahwa kodratnya itu ya istri juga harus melayani seorang suami gitu. Oke, nanti kita belajar ya. Kayak boleh juga bikin konten masak-masak ya. Kita lihat antara berempat ini siapa yang gagal. Yang gagal yang menang. Gagal yang menang. Ada gitu ya kan. Ada gitu yang gagal menang. Ah, ini mana tabang saya Jakau Siar. Balik lagi di gue yang pagi. Nah, sekarang Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini, tepatnya di hari Senin, di langkah yang kelima, di bulan Oktober 2026. Benar ya, Oktober ya? Oke, 5 hari lagi, soalnya 10-10 nih. Ngincer gituan. Untuk di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya ya, Jakarta Barat, Timur, Utara, Pusat, Selatan, hari ini semuanya pagi hari ini cerah nih. Manusia Bang Seja kalau siar, Tangerang juga cerah, Bogor juga cerah, lalu Pulau Seribu juga cerah, terus juga Bekasi juga cerah. Jadi untuk hari ini, pagi hari ini cerah. Tapi kalau kemungkinan ya di daerah Bogor dan juga Depok, Citayam dan sekitarnya, itu kemungkinan sore hari dan malam harinya akan ada diguyur hujan. Dan juga untuk teman sebang saya Jakau Siar yang rumahnya di sekitaran pesisir pantai, EKE yang dekat-dekat Ancol, Muara Baru, itu harus berhati-hati. Menurut BMKG, teman sebang saya Jakau Siar akan ada terjadinya yaitu rob ya. Jadi air laut itu akan tumpah ke jalan ya. Jadi yang tinggal-tinggal di pesisir pantai ya atau dekat laut harap berhati-hati aja. Oke, kali ini Bang Jerry mau ngajak nih manis Bang saya Jakau Siar bergoyang bersama. Ada Asmi Z dengan judul lagunya Oncom Gondrong yang lagunya lagi hit banget nih.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Hei, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal Tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya, obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: supir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333. 49 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin. Yang masih ada menit yang manis abang sayang sejak kau siap dimanapun berada. Saatnya Bang Jerry bacakan dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Jakarta Selatan ada di Lenteng Agung menuju ke arah Pasar Minggu ini sudah padat merayap. Lalu di Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Pancoran cenderung agak sepi. Sedangkan arah sebaliknya nih, Pancoran menuju ke arah Gatot Subroto ini padat merayap. Lalu juga di Jakarta Timur ada di Jalan MT Haryono ya menuju ke arah Cawang ramai lancar. Jalan Pemuda menuju ke arah Rawamangun juga ramai lancar. Jakarta Barat ada di Jalan Es Parman menuju ke arah Grogol juga ramai lancar. Jalan Tomang Raya menuju ke arah Selipi ramai. Lalu juga di Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Semanggi ramai lancar. Jalan Keramat Raya menuju ke arah Salemba juga padat. Dan Jakarta Utara ada di Jalan Pluit Raya menuju ke arah Panjaringan ramai lancar. Jalan Gunung Sahari menuju Pademangan juga ramai lancar. Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Jakarta Bogor ya menuju ke arah Bogor Cibinong padat. Lalu jalan Soleh Iskandar menuju ke arah Yasmin ada di ramai lancar. Dari Depok, jalan Juanda menuju ke arah Margonda ramai lancar. Jalan Sawangan Raya menuju ke arah Parung Bingung ramai lancar. Di Bekasi ada di jalan IR Haji Juanda menuju ke arah Bulak Kapal ini lancar. Jalan Sultan Agung menuju ke arah Medan Satria ramai lancar. Jalan di Tangerang ada di jalan MH Tamrin menuju ke arah Cikokol lancar. Jalan Cipondo Raya menuju ke arah Poris juga ramai lancar. Jangan lupa nih manis abang saya jangkau siar. Hari ini adalah langkah yang kelima, aka berarti yang bisa lewat ganjil genap hanya yang ganjil. Sedangkan yang genap jangan lewat dulu ya nih manis abang saya yang sejangkau siar. Nanti bisa kena tilang lah. Oke, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Dan juga jangan lupa nih manis abang saya jangkau siar naik motor nih pakai helm ya. Helmnya harus disiapkan nih manis abang saya yang sejangkau siar. Jangan sampai tidak pakai helm. Nanti bisa bahaya nih manis abang sayang sejangkau siar. Oke. Yang mau absen di 0895-2010-54 atau di 536-3333 sudah Bang Jerry tungguin. Seperti tadi Bang Jerry akan informasiin nih manis abang sejangkau siar hari ini juga. Untuk nih manis abang sejangkau siar nih. Yang gak penting-penting banget lewat jalan Gatot Subroto EKE menuju ke arah Selipi ya. Tempatnya di gedung DPR MPR akan ada demo nih manis abang sejangkau siar ya. Dan beberapa jalan kemungkinan akan dialihkan ya nih manis abang sayang sejangkau siar. Jadi harap berhati-hati ya. Soalnya tanggal 5 Oktober ini ada aksi demo di gedung DPR RI ya. Dan jadi nih manis abang sayang sejangkau siar harus berhati-hati sekali ya. Ini kemungkinan sih sekitar jam 1 siang demonya ya. Ini mahasiswa dari seluruh Indonesia menyerukan ya aksi nasional pendidikan di DPR RI. Ya, tanggal 5 Oktober 2026 jam 1 siang. Oke. Okay. Ada beberapa tuntutan dari mahasiswa nih manis abang saya jangkau siar, yaitu yang pertama desak pembahasan undang-undang Sisdiknas ya. Dorong revisi undang-undang Sisdiknas secara partisipatif ya dan komprehensif. Lalu yang kedua ada wujudkan pendidikan gratis. Oke. Okay. Kalau menurut Bang Jerry mah kalau sekarang pendidikan gratis udah lumayan berjalan ya. Di negeri dan juga swasta. Swasta ada beberapa juga sih yang masih bayar. Tapi ada juga tuh yang udah mulai gratis nih ya. Mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan gratis. Nah, mahasiswa maunya nih semua gratis nih ya kan. Mantep juga ya. Kalau ada duit emang gak apa-apa juga ya. Makanya coba bilang sama pemerintah tuh bisikin. Duitnya jangan buat yang lain. Buat sekolah aja. Oke. Lalu yang berikutnya nih manusia bangsa aja. Kalau share tuntutannya adalah sejahterakan guru. Nah, ini penting banget yang mana sebang saya jangkau siar. Guru itu harus sejahtera ya kan. Coba yang mana sebang saya jangkau siar pikir deh. Kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA ya kan. Guru di situ-situ aja. Mungkin kalau kita sekarang udah ada yang jadi presiden, wakil presiden ya kan. Lalu juga yang jadi menteri, jadi arsitek, jadi apapun. Tapi guru di situ-situ aja ya kan. Jadi ya gak ada salahnya lah kalau kita sejahterakan guru. Oke. Okay? Tapi ingat ya, kalau udah sejahterakan ngajarnya juga yang benar, jangan males-malesan. Dicolek juga tuh ya kan. Lalu berikutnya nih tuntutan dari mahasiswa yang keempat yaitu jamin pendidikan tinggi gratis. Noh, tuh kan. Iya kan? Jamin keberlanjutan PTS dalam kebijakan pendidikan tingkat tinggi gratis. Betul. Kalau bisa sampai kampus ya. Oke, kalian bayar mahal enggak?
kuliah? Kalau kamu berapa? Per semester berapa? Nih, dari spill ya. Dari kampus BSI. Pasti sama semua dong. Dia BSI kan? Ya kan? Yang nongkrongnya udah enggak di tiang listrik kan? Lihat dulu. Dulu BSI ada di mana-mana soalnya, ya kan? Kalau dulu nih BSI itu adalah kampus yang maralin mahasiswa. Kalau sekarang nih mahasiswa yang maralin kampus karena BSI-nya udah mulai dikit ya. Berapa? Per semester berapa? Karena yang Bang Jerry tahu dari dulu sampai sekarang itu periklanan, broadcasting ya, BC itu paling mahal, betul kan? Sama sastra Inggris, nah itu biasanya paling mahal, betul kan? Berapa per semester sekarang? Kalau dulu nih Bang Jerry ya, itu Bang Jerry masuk BSI 2004 apa 5 gitu, 5 ya. Terus lulusnya itu 2008, itu sekitar 1,2. Itu udah lumayan mahal, karena UMR dulu tuh, UMR di tahun itu 2004 sampai 2005 itu Bang Jerry UMR-nya adalah 800 ribuan. Jadi Bang Jerry itu gaji 800 ribuan. Dulu kan sambil kerja juga kan, jadi kasir.

kampus gratis. Iya dong, ya kan? Kita sekolah tinggi-tinggi loh, nih masa bang saya jangkau siar. Ya kali kita gak bisa jadi yang lebih tinggi juga jabatannya. Eh, sehelikopter aja dulu ah. Helikopter turun ke Padang, nih masa bang saya jangkau siar. Hampir aja nyenggol.

serta 1% dang di Indonesia. Ini mana cabang sayang sejangkau siar 2 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi gak ini pastinya. Nemenin mana cabang saya jangkau siar yang benar-benar ada ya. Bang Jerry mau absen dulu ah. Ada Mama Aldin Celviro, apa kabar, selamat pagi. Dan juga ada Diana, apa kabar Diana? Kemana aja kamu Diana? Baru muncul lagi ini Diana. Lalu juga ada Hikmah Lata, apa kabar, selamat pagi ya. Dan juga Bang Jerry cek-cek, selamat pagi untuk Lasmin yang punya Matraman dalam 2. Mama Vika, apa kabar Mama Vika? Sehat ya Bang Saipul? Selamat pagi ya. Coba Bang Jerry cek dulu di Goyang Fans Radio CBB, ada Henny Vika. Dan juga Bang Kaminkannya, apa kabar? Nurma di Bedurian Man, juga Ale Bondan Farel. Dan juga ada Wiji Lestari, selamat pagi Bang Mardi Lestari ya, pagi-pagi udah nyuci. Lalu ada juga Nurma di Pedurenan. Oke, okay. Ada Mbak Banda, selamat pagi. Pak Aris juga, Pak Aris halo apa kabar. Mama Kembar juga selamat pagi. Bang Jerry kasih lagu lagi biar goyang. Kali ini ada Safira Inema dengan judul lagunya Jadi Siji. Jadi Siji itu artinya apa? Jadi Siji, jadi satu ya. Mungkin ya, mungkin. Karena aku bukan orang Jawa. Mudah-mudahan sih bener ya. Tetapi goyang pagi. Serrrr.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sol Persen Dangdut Indonesia. Masih digoyang apa kisah? Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangenin, yang pastinya nemenin yang masih Bang Sayang si jangkau siar dimanapun berada ya. Selamat pagi juga yang dengerin streaming, apa kabar? Banyak nih, ada 17 ribu orang yang dengerin. Selamat pagi. Mungkin yang baru saja berangkat kerja ya, selamat pagi, ayo semangat ya. Karena hari Senin ini, nih mau disebang saya jangkau siar. Ini menurut prediksi ya, macetnya itu akan banyak sekali ya, akan lama nih. Yang pertama tadi Bang Jiri udah bacain akan ada demo ya. Nah, yang berikutnya ini ada timnas kita ya akan bertanding. Nah, berikutnya adalah yang sore-sorenya itu jam pulang kantor. Hai. Berarti double 3 hari ini, bukan double ya. 3. Wah, triple hari ini nih. Triceng. Kalau triceng naik motor bertiga ya. Pernah ngerasain kayak gitu? Atau berempat? Berlima. Wah. Itu badannya gede-gede pasti ya. Udah kayak sirkus berjalan gitu ya. Tiba-tiba ada yang di atas, woi gitu. Tiba-tiba naiknya bukan naik motor, naik kuda. Lebih sirkus banget itu ya. Dan Neman Sabang Sayang Sejak Kau Siar, Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi untuk Neman Sabang Sayang Sejak Kau Siar. Yang pertama, Neman Sabang Sayang Sejak Kau Siar, ini ada perbuatan yang menurut Bang Jerry agak-agak kejam ya. Dan ini kayaknya, kalau Bang Jerry ada di sana kayaknya Bang Jerry juga emosi. Ini ada seorang bayi perempuan yang manis abang saya sejangkau siar berusia 11 tahun ya, meninggal dunia dikarenakan dianiaya oleh ayah tirinya. Jadi ayah tirinya tersebut nih manis abang saya jangkau siar cemburu nih sama ibunya ya, tapi yang jadi sasaran adalah anaknya nih. Ini juga pelajaran untuk teman sebang sayang sejangkau siar ya. Kalau lagi emosi nih, misalnya emosinya sama siapa, tolong anak jangan dibawa-bawa. Jangan anak menjadi sasaran ya, nih manis abang saya jangkau siar, karena tidak bagus. Karena kalau misalnya anak jadi sasaran ya, misalnya nih manis abang saya jangkau siar nih ya, ada permasalahan di kantor ataupun sama pasangannya ataupun sama orang lain, tolong jangan bawa-bawa anak. Kalau bisa sih anaknya suruh masuk aja, tidur di kamar apa di mana dulu lah gitu. Pasti yang namanya orang emosi susah ya kita mengaturnya nih manis abang saya jangkau siar ya. Tapi kalau itu kejadian sama Neman Sabang Sayang Sejak Kau Siar, tetap dikontrol. Kenapa? Nanti anaknya itu akan menyimpan memori. Nah, di mana Neman Sabang Sayang Sejak Kau Siar, nanti anak tersebut nih dia akan mencontoh dari orang tuanya. Jadi nanti kalau misalnya dia tiba-tiba nih udah berumah tangga juga, nah dia juga akan meluangkan emosinya itu pada si anaknya lagi. Nah, jadi daripada nih seperti itu, mendingan kita putus aja rantainya langsung nih manis abang saya jangkau siar. Kalau Bang Jerry ini ya, kalau misalnya lagi bertengkar sama pasangan, Bang Jerry lebih menghindar. Apalagi kan ya, ini kan ya alhamdulillah sekarang kan ada dua tempat gitu kan, ada di Kemang sama di Citayem ya kan, di Omah 33. Jadi kita menyingkir tuh. Yang satu aku lebih bang, biasanya Bang Jerry yang lebih mengalah sih ya. Karena kalau cewek ya emosinya pasti ya udah moro-moro gitu, paling sama anak nyubit mukul kelar. Tapi kalau misalnya laki, kalau udah emosi nih manis abang saya jangkau siar tuh udah lebih gimana ya, agak-agak serem juga ya, benar gak sih? Kadang-kadang menggunakan barang yang ada. Dulu Bang Jerry pernah kayak gitu. Tapi kayak cuma ngelempar aja kan, ngeri juga sih, tapi akhirnya sadar juga ya. Karena memang kalau misalnya kita lagi emosi ya nih manis abang saya jangkau siar, itu kita di bawah kontrol tuh ya kan. Nah, itu biasanya setan-setan ya. Setan-setan nih ada di sekeliling kita. Bang Jerry udah ngatain. Tapi emang bener kan, kalau emosi kita bawaannya pengennya marah-marah sama siapa aja, marah-marah. Batu kalau kita bisa marahin, kita marahin, betul enggak? Kata batu, gue diem aja gitu. Nah, kenapa nih kalau misalnya orang teka banget, ih teka ya kan, susah dibilangin, pasti dibilangnya batu ya. Karena batu itu diem ya kan. Jadi gitu nih manis abang saya jangkau siar ya. Kalau emosi coba ditahan ya. Kalau bisa nih pas lagi emosi berpikir ya kan, ini kira-kira kalau gue melakukan ini ya kan, ini apa nih gitu loh. Kan kalau kayak sekarang nih ya kan, tiba-tiba dia membunuh anak tirinya, kan mau gak mau dia akan dipenjara. Nah ingat, dalam penjara wah kan, biasanya lebih kejam lagi tuh kalau balasannya kayak gitu. Biasanya sih kalau yang Bang Jerry tahu nih, ataupun baca-baca, ataupun dari cerita-cerita orang yang pernah masuk bui ya, kalau misalnya mereka masuknya itu gara-gara misalkan nih ya kan, pembunuhan anak-anak kecil kayak gini, terus juga
pelecehan seksual ya kan, sama anak di bawah umur. Wah, habis sudah. Habis biasanya ada balasannya di sana nih mana sebang saya Jakal Siar. Enggak mau kan? Ih, aku juga enggak mau. Lalu berikutnya ini ya, infonya dari info.depok_id. Ada peristiwa modus penipuan mengatasnamakan PLN. Nah, ini lagi marak juga di mana sebang saya Jakal Siar. Mungkin ada yang dapat broadcastingan mah mereka nih ya kan, kuliahnya di broadcasting. Broadcast kayak dari WA ke sambar sini. Nah, ini manis abang saya Jangkau Siar, berhati-hati karena ada modus penipuan mengatasnamakan PLN terjadi di kawasan Jalan Raden Saleh, Sukma Jaya, Depok ya. Seorang pria datang ke sebuah kedai minuman mengaku-ngaku sebagai petugas PLN yang manis abang saya Jangkau Siar. Dan dia nih memberikan selembaran kalau dia dari PLN ya. Ini selembaran itu sekitar ada 250.000, 150.000 gitu lah. Nah, ini bilang katanya ada perbaikan listrik lah, inilah itulah ya kan. Nah, itu harap berhati-hati nih mana sebang saya Jakal Siar supaya kita tidak kena tipu. Biasanya kan kalau orang-orang awam kan ya udahlah daripada gue dicopot ya kan meterannya ya kan, udah gue bayar aja. Nah, yang kayak gini-gini nih. Tolong juga untuk nih mana sebang saya Jakal Siar, mungkin yang ngerti nih, orang tua aja tidak ngerti, dijelasin. Ibu, bapak-bapak ya kan. Nah, tolong ya kalau misalnya ada kejadian kayak gini, tolong langsung aja dilaporkan Neng Manis Abang Saya Jakal Siar. Atau mungkin Neng Manis Abang Saya Jakal Siar bisa memvideokan, bilang ini benar enggak dari PLN ya kan? Coba lihat mana surat tugasnya gitu. Atau enggak coba saya pegang, nyetrum enggak? Kalau nyetrum iya dari PLN enggak ya? Enggak gitu juga dong. Serem dong dia. Nah, coba ditanya lagi identitasnya. Terus kenapa gitu loh? Tapi setahu Bang Jerry ya nih mana sebang saya Jakal Siar karena PLN itu kan sering juga talk show kesini ya nih mana sebang saya Jakal Siar. Itu setahu Bang Jerry tidak ada sekarang tuh ya yang menarik langsung iuran ya. Misalnya kayak gue pengen bayar listrik deh tiap bulan gitu kan. Nah, itu tidak ada gitu loh. Karena semuanya sudah by online. Mungkin udah ada transfer ataupun bisa ke kantor pos terdekat bayarnya. Nah, jadi tidak ada tuh PLN yang menyamperin, lu belum bayar nih bulan ini, lu bayar sama gue. Jangan. Kalau yang soal Bang Jerry, udah gak ada petugas-petugas yang langsung meminta itu ya. Karena itu taunya juga Bang Jerry gara-gara nanya-nanya dong di PLN-PLN sini. Kan waktu itu juga pernah on air juga. Jadi daripada kena tipu nih mana sebang saya Jangkau Siar, kan sayang ya 250.000 itu kalau Bang Jerry bisa buat makan setahun tuh. Iya 250.000 bener. Jadi 250.000-nya Bang Jerry tabungin, makannya pakai uang yang lain gitu. Jadi cukup tuh setahun ya kan. Kayak gitu juga nggak? Nggak salah kan Bang Jerry? Iya, tapi cukup tuh untuk setahun. Tapi uangnya disimpan. Ah, jangan kemana-mana. Habis satu lagu ini kita akan masuk di Hari Bahagia. Yang mau ikutan gabung, hayo, boleh banget.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Eh, kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
2: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
3: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
2: Ada deh. Tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
3: Wah, cocok banget nih. Karena sekarang waktunya...
0: Hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.
4: Mana bunda, mana bunda, mana bunda. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 31 menit meluncur dari jam 8 nih, Manis Abang Sayang sejengkau siar. Sekarang waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 ya. Nanti yang ikutan hari bahagia bakal dapat lagu dari Bang Joy. Dan juga di mana sabang saya Jangkau Sian, nanti habis hari bahagia kita akan masuk di topik saya bundar. Bener gak sih? Oh topi ya, oke. Jadi di mana sabang saya Jangkau Sian yang mau ikutan gabung boleh banget. Nanti yang ikutan gabung, yang telepon ataupun WhatsApp ikutan topik nanti bakalan dapat lagu dari Bang Joy. Wow. Kita cek-cek double check dulu ah nih Mas Bang saya Jakau Siar, ada yang mau telepon ke sini kah? Bang Amin kan apa kabar? Selamat pagi. Ya, nanti topiknya bakalan Bang Jiri bacain ya. Bang Amin kan udah ikutan topik nih. Karena memang kita udah melempar di WhatsApp ya, apalagi di grup. Diana juga Diana ya. Oh, Diana ada yang ulang tahun nih. Hari bahagia Bang Jerry. Masih lama enggak? Soalnya mau ke pasar. Ini udah mulai. Berarti kamu lagi di pasar sekarang ya. Ini dia mau apa ini tanggal 5 doang ya kan? Ini ngasih pingin video. Oke, kita coba teleponnya. Bisa enggak? Oh enggak. Dia duluan. Kalah cepet. Hai, selamat pagi sayangku. Apa kabar?
5: Pagi juga, Bang Jerry.
4: Pagi. Lagi di mana nih posisi?
5: Lagi di rumah.
4: Ngapain?
5: Gak
4: banyak kalau
5: ngapain
4: tuh
5: Jerry.
4: Oh.
5: Pulang jalan.
4: Kok suaranya kayak lagi di genteng? Lagi betulin genteng, emang bocor? Heh, udah aja. Ya dada aja, kalau gak dada aja bukan penyiar namanya. Gimana, yang bagian mana yang bocor jadinya?
5: Yang mana emang Jerry, yang atas.
4: Oh yang atas. Ah kok yang bocor yang atas? Berarti palanya deng. Jadi siapa yang berbahagia sayang? Cucunya siapa namanya cucunya?
5: Jaki Insan.
4: Siapa?
5: Jaki Insan.
4: Wah, wow, Jaki apa kabar Jaki? Ya, untung bukan tambah A ya. Jaki ya, Jaki ya, jadinya gitu. Ucapannya apa sayang?
5: Ucapannya biar jadi anak yang soleh.
4: Amin. Amin. Amin.
5: Nanti mau balik ke pesantren.
4: Amin. Emang umurnya berapa tahun?
5: Udah keluar SMA sih.
4: Oh, udah keluar SMA. Oh, berarti oh dia mau ini lagi, mau nyantren lagi.
5: Oh, kan dia pulang kemarin.
4: Heeh.
5: Lagi.
4: Nyantren di mana, sayang?
5: Di sono di daerah Kulon.
4: Tahu banget tuh daerah Kulon. Mana itu?
5: Serang sono itu.
4: Oh, Serang. Serang. Ya saya tinggal ngomong Serangnya yang pakai Kulon. Ntar Bang Jerry bilangnya ngetan nih, ya kan? Kulon ngetan nih. itu dia santrennya apa?
5: Ya?
4: Santrennya apa? Ini Hafiz Quran.
5: Hafiz Quran.
4: Oh, betul. Oh kitab, iya benar, iya. Iya anak apa menakal Bang Jerry juga waktu itu gitu, waktu lulus SMA dia tuh nulisin kitab gitu. Sekarang dia jadi guru.
5: Iya. Dia dari SD kelas 5.
4: Oh, udah masuk pesantren.
5: Iya.
4: Mantap ya.
5: Mau nulisin SD aja kelas 6 dia nggak mau pengen pesantren.
4: Oh gitu, siap. Iya. Jadi doanya apa nih yang terbaik aja?
5: Yang terbaik aja buat dia.
4: Jadi lagunya apa lagunya? Lagunya apa lagunya?
5: Selamat ulang tahun aja.
4: Oke, selamat ulang tahun apa radio cincinnya? Apa radio ulang tahun? Radio ulang tahun. Apa nih? Yang mau dari Evita Mala atau dari ini? Dari Maggie Z?
5: Yang enak aja.
4: Yang enak? Yang enak mah makan nasi, beneran enggak?
5: Nasi sama ayam ya?
4: Iya, Bang Jiri yang enak mah makan nasi kalau ditanya, iya. Ya kan? Jadi mau yang apa? Ini aja. Ya, selamat ulang tahun aja.
5: Iya, selamat ulang tahun aja.
4: Ya udah, sambil jadi backsound Bang Jerry puterin ya, sambil nungguin yang lain. Oke? Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Asnawati, katanya mau ngucapin selamat ulang tahun buat cucunya yang sekarang lagi berulang tahun dan juga lagi mau nyantrenin lagi. Wow, keren. Sambil Bang Jerry jadiin backsound aja ya, Happy Tamala, selamat ulang tahun untuk Neman Sebang saya Jakal Siar. Sambil nungguin yang lain yang mau ikutan selamat ulang tahun, boleh banget. Ini ada Diana. Jadi ternyata Neman Sebang saya Jakal Siar, Diana ini hari ini ulang tahun loh. Neman Sebang saya Jakal Siar. Wow. Diana, selamat ulang tahun ya. Diana, selamat ulang tahun. Kamu lagi di mana, Diana? Masih di pasar. Atau yang lain yang mau ikutan gabung, yang mau telepon, masih Bang Jerry tungguin nih di 0895 2154. Sambil kita dengerin lagunya Evita Mala, selamat ulang tahun. Dan sambil kita tungguin nih yang lagi ulang tahun, bisa diangkat gak ya? Kita dengerin dulu nih, nanti Bang Jerry masuk lagi bentar.

0: Neymar Sepang Sayang Sejiang Kau Siar 39 menit meluncur dari jam 8. Selamat ulang tahun nih ya. Dan ini bukan cuman untuk cucunya Asnawati, ini juga Bang Jerry persembahkan untuk Diana yang hari ini ulang tahun ya. Gak bisa ditelepon, katanya lagi nawar-nawar harga di pasar. Ya sudah ya, pokoknya jangan kemana-mana nih manusia bang saya Jakal Sir. Nanti pastinya Bang Jerry akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini, dan juga akan ngomongin topik. Nanti yang udah ikutan topik bakalan dapat lagu ya. Hai, selamat pagi juga Bang Jerry. Mau ucapkan kepada Megan ya, Megan GSP di daerah Parakan Ciomas Bogor. Lalu ada Bang Sukat, apa kabar Bang Sukat ya? Bang Sukat di mana Bang Sukat? Sehat Bang Sukat ya? Boleh dong informasinya. Daerah Ciputat Panser. Jangan kemana-mana ya nih, mana sebang saya Jakal Siar. Bang Jerry akan balik lagi. Selamat lagu berikut ini tetap di Goyang Pagi Sar.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi Sar.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
3: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa

0: Ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman Sabang Sayang Sejiang Kau Siar. 3 menit meluncur dari jam 9. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin, yang pastinya nemenin Neman Sabang Sayang Sejiang Kau Siar dimanapun berada ya. Dan sekarang waktunya topik Neman Sabang Sayang Sejiang Kau Siar ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya, ikutan aja yuk kesini. Nanti yang ikutan gabung bakalan dapat lagu dari Bang Jerry Neman Sabang Sayang Kau Siar. Tenang, tenang, tenang, tenang. Gak usah berebut, semuanya pasti dapat dari Bang Joy. Karena kan Bang Jerry baik ya. Baik mamer. Bang Jerry mau kasih tau dulu Neman Sabang Sayang Kau Siar ya. Memang ya kalau misalnya udah usia-usia mungkin beranjak 20, 30, 40, 50, 60, itu udah mulai kelihatan tuh namanya penyakit-penyakit Neman Sabang Sayang Kau Siar. Mungkin udah ada yang muncul-muncul, kayak ada yang rematik ya kan, kesemutan. Terus juga ada yang asam urat ya kan. Terus ada yang sering migrain-migrain, batuk juga ya. Langsung dicontohin tuh. Keren banget di sini loh, langsung dicontohin ya. Ada yang baru ketahuan mungkin lambungnya tiba-tiba sakit ya karena enggak kuat inilah, enggak kuat itu. Nah, ini mana Bang Saya Jakal Siar. Kalau ngomongin penyakit sama Bang Jerry juga punya penyakit ya. Ini mana Bang Saya Jakal Siar ya. Yang bikin Bang Jerry kadang-kadang kesil banget ya itu asam urat. Apalagi kalau misalnya asam uratnya udah di kaki, ya susah banget. Aku tidak bisa siaran. Nah, gimana kalau Neman Sabang Saya Jakal Siar, kita jadiin topik aja yuk. Neman Sabang Saya Jakal Siar, setiap orang pernah mengalami gangguan kesehatan. Nah, penyakit apa nih yang Neman Sabang Sayang pernah atau alami saat ini nih? Boleh dong, yang mau bercerita boleh banget. Siapa tahu nanti Bang Jerry bisa kasih solusinya. Nggak jauh nggak bukan, solusinya adalah minyak gosok kayak selama-laman bro. Dan juga jamu tetes Biwa SA. Lalu ada juga tes SEMA. Dan juga ada air bambu Habibur Rahman. Sekalian ya, menyela minum air. Halo. Waalaikumsalam. Kamu lagi di mana sayang?
1: Lagi belum bangun kamar.
0: Beneran ya, ini anak perawan belum bangun jam segini. Ya emang apa sih, baru anak dua mah perawan aja gak apa-apa. Emang masalah. Itu kan cuma status ya kan. Yeah. Bang Jerry mau tanya nih ya. Dengan kamu yang selalu olahraga banget gitu orangnya kan, yang selalu lari-lari ataupun main bulu tangkis, kan kamu olahraga banget kan orangnya ya?
1: Enggak juga.
0: Iya, maksudnya dalam mimpi. Ya elah, masih dilayanin. Bang Jerry mau tanya nih sama Lasmin nih. Punya penyakit apa nih ya dengan umur yang sekarang nih? Kalau enggak salah umurnya sekarang berapa sih? 205 ya? Kirain umurnya 205, 4 abad setengah. Dua abad setengah.
1: Sekitar 50.
0: Bang Jerry mau nanya, kamu punya keluhan penyakit apa sih gitu? Kalau Bang Jerry kan asam urat gitu kan.
1: Aku lagi mengalami keluhan lambung.
0: Oh, lambung. Lambungnya kenapa emang?
1: Ya kan kemarin kan aku mungkin makan pedes kali.
0: Oke.
1: Iya. Tiba-tiba aku terasa lapar gitu kan. Aku makannya nggak nerima, perut aku langsung mual lagi.
0: Oh, ya mungkin nggak biasa jajanan yang murah kali ya.
1: Nggak tahu juga.
0: Iya kenapa? Ya kan benar, siapa tahu.
1: Aku juga
0: penyakit darah tinggi. Oh, pantes. Hati-hati loh ya kan. Mendingan tubuhnya aja yang tinggi deh daripada darahnya yang tinggi.
1: Iya, kan aku kan jadi setiap bulan harus kontrol.
0: Oh, kalo gitu. Oh, iya. Berarti jangan sampai lupa tuh ya. Ini udah kontrol belum? Udah kontrol belum sekarang?
1: Bulan ini tanggal 13.
0: Tanggal 13. Iya, emang
1: kan udah dikasih bukunya kontrol lagi sekian. Jadi aku tahu.
0: Oh, emang kalau Bang Jerry boleh tahu ya. Ini kamu tuh darah tingginya sampai berapa sih?
1: Aku kemarin 190/160.
0: Berapa?
1: 190/160.
0: Nah, kalau kayak gitu tinggi apa enggak?
1: Kata dokternya tinggi.
0: Tinggi? Oh, jadi apa nih yang makanan yang kamu harus hindarin?
1: Aku yang harus dihindari asin-asin.
0: Iya.
1: Yang makanan yang hijau-hijau, kan sayur-hijau, aku udah biar mati juga kan.
0: Oke.
1: Iya, aku kalau makan yang hijau-hijau pasti kaki aku sakit.
0: Iya, emang kamu harus menghindari makanan-makanan kayak gitu. Mendingan kamu harus mendekati sama yang manis-manis. Misalnya contohnya nih Bang Jerry kayak gitu-gitu kan. Makanya lagi
1: selain gula,
0: selain gula emang kamu harus deketin Bang Jerry, kan Bang Jerry manis. Betul lagi. Ya sudah, berarti kamu benar harus menghindari namanya makanan-makanan yang warna hijau ya.
1: Iya, yang istilahnya yang dipantang sama dokter, tapi aku ingin bandes kalau dimakan juga.
0: Iya, kamu kan emang gitu, kalau ngeliat yang hijau-hijau sampai rumput tetangga aja kamu makan kan? Kan hijau juga tuh, kan hijau juga rumput tetangga. Ya udah sayang, kamu sebut biar cepat sembuh ya penyakitnya dia. Kamu mau lagu apa?
1: Amin, Selfiyama.
0: Judulnya apa?
1: Berkali-kali.
0: Oke, siap. Berkali-kali kau hianati gitu ya.
1: Lagunya untuk Neng Murna ya.
0: Iya, jangan pakai ini, Slash, berkali-kali aja. Nah.
1: Iya. Terima kasih ya Bang Jerry.
0: Sama-sama sayang, waalaikumsalam. Eh, ngomongin Selfie Ama, dia juga kemarin peringkat 1 loh nih, mana sebang saya Jakau Syiar di TLC tanggal lagu CBB. Tapi judul lagunya bukan yang ini, oke? Okay? Jangan kemana-mana, nanti pokoknya yang berkali-kali bakalan Bang Jerry puterin untuk Murna ada tuh. Lagunya untuk Murna katanya, benar ya kan? Tapi yang di request sama si Lasmini. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu ini. Nanti habis satu lagu ini, Nemanis Bang Saya Jakausir, kita akan masuk lagi ya. Kita masih ngomongin topik Nemanis Bang Saya Jakausir. Bang Jerry pengen tahu nih ya, Nemanis Bang Saya Jakausir punya penyakit nggak yang sekarang nih dulu nggak pernah diderita ya kan? Kalau Bang Jerry dulu nggak pernah nih derita kayak gini dan sekarang menderita. Kayaknya udah. Kebanyakan makan kacang ya. Bang Jerry kalau makan kacang langsung kayak gini nih, ya kan? Makanya nih Bang Jerry enggak boleh dekat-dekat sama mereka nih karena mereka kayak kacang. Mau Bang Jerry makan aja sekalian. Kita dengerin dulu Naikilah dengan My Name Gue ya. My Name Gue ya kan. Pokoknya gitulah. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ya, tadi ada Nekilan yang manis abang saya Jangkau Syiar ya. Keren tuh dia tuh, ya kan. Siapa sih anak-anak ABG sekarang yang gak ngikutin dia ya, pakai tompel-tompelan di mana-mana ya kan. Yang gak punya tompel jadi punya tompel, walaupun tompelnya warna-warni ya. Betul kan? Apa aja ditompel-tompelin tuh ya kan. Sama anaknya Bang Jerry juga gitu, pakai tompel-tompel. Halo, kita cek ada siapa di sana. Halo. Selamat Waalaikumsalam. Selamat pagi. Masuk enggak dikunci pintunya. Ganteng. Bayang pagi sih. Mama Pika apa kabar? Sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat, Bang Jerry.
0: Lagi di ya? Menurut Kamil gimana nih? Udah teriak-teriak dari pagi masih dibilang. Eh, Bang Jerry mau tanya boleh? Nih, ini kan umurnya sekarang kan udah gak muda lagi ya. Oh iya kan Bang Jerry bilang. Makanya Bang Jerry bilang umurnya udah gak muda lagi nih ya kan. Nah Bang Jerry mau tanya, biasanya nih kalau udah umur-umur, kita udah berumur ya, kita tuh tiba-tiba baru, iya iya, kita tuh baru muncul tuh yang namanya penyakit-penyakit. Tapi Bang Jerry ya, sebelum penyakit rematik itu Bang Jerry punya penyakit inian. Kalau bahasa enggak. Kalau bahasa bagusnya adalah hernia. Iya, kalau bahasa kampungnya turun bro.
1: Eh, Bang Jerry
0: kaki ya.
1: Suka
0: ngangkat
1: gunung ya?
0: Oh, iya, berat. Tahu aja. Nah, kalau Kamil nih, Bang Jerry mau tanya, punya penyakit apa yang tiba-tiba yang tadinya enggak pernah punya penyakit nih, ya tiba-tiba punya penyakit ya.
1: Ini mama tuh kan tadinya mah enggak punya penyakit itu ya.
0: Heeh. Gara-gara apa? Apalah daya? Gara-gara apa? Jadi punya penyakit apa?
1: Gara-gara
0: telat
1: makan.
0: Oke, terus?
1: Gara-gara suka marah.
0: Heeh, emang marah-marah mulu ya? Berarti jangan-jangan ini-inian nih, darah tinggi nih ya? Apa dong?
1: Darah biru.
0: Oh, berarti keturunan raja ya? Oke. Berarti itu bukan bukan yang asam tuh bukan sayur doang ya, tapi lambung juga asam ya. Eh tapi itu kejadiannya biasanya ya itu akan muncul gara-gara apa mah? Apa gara-gara telat makan doang atau mungkin tiba-tiba ya udah emang muncul emang udah penyakitnya gitu. Oh gitu. Oh, kalau Bang Jerry biasanya asam lambung tuh kalau ini telat gaji. Asam lambung langsung. Oh iya, jadi ama pura-pura lupa ya. Penyakitnya kalau misalnya ada tukang utang datang ke rumah itu pura-pura lupa ya. Eh, kamu siapa ya? Kamu mau nagih utang-utang sama siapa ya? Gitu ya. Tiba-tiba lupa. Iya benar. Iya, terus tiba-tiba siapa ya? Siapa ya? Utang apa ya? Utang apa ya? Nah lah, Mama. Mama, tapi Mama punya ini nggak? Punya obat penawarnya nggak? Atau misalnya mencegah? Oh, saya bisa nih mencegah ini. Kalau penyakit ini tiba-tiba langsung saya cegah dengan ini, ada nggak?
1: Mama biasanya sih ya, kalau masalah darah tinggi itu biasanya kasusnya sih ini. Kalau
0: apa?
1: Apa sih? Lihat
0: kencing
1: itu loh. Lihat ini apa sih?
0: Apaan? Oh, iya. Maksudnya dicegah sama apa? Dicegahnya pakai apa? Oh gitu. Kalau saran Bang Jerry ya, kalau misalnya Mama lagi darah tinggi,
1: ya. Kita mau cek sejarah ya. Yang cek sejarah ini berdasarkan tadinya mamanya darahnya rendah langsung tinggi.
0: Karena kaget ya, karena kaget.

0: Oh takut ya? Ya nggak bisa ngeliat Bang Jerry dong. Bang Jerry soalnya kalau kemana-mana bawa suntikan. Eh dokter kali ah. Lagunya apa ini?
1: Lagunya yang tadi dicantum di WhatsApp.
0: Oh yaudah nanti Bang Jerry cariin ya. Iya, kan mau di kan mau. Oh iya dong. Oh iya. Makasih ya. Waalaikumsalam. Katanya Bang Jerry yang rajin menabung dan tidak sombong. Bang Jerry mah orangnya nggak pernah sombong ya kan. Ya selalu baik lah ya kan. Tapi emang agak mamer aja gitu ya. Agak sok gitu kan. Nggak jauh ya itu ya sama aja. Pokoknya nih manis Bang Jerry kalau siar jangan kemana-mana. Karena habis satu lagu ini nih ya Bang Jerry akan masuk lagi. Tenang. Yang mau ikutan gabung yang belum gabung boleh banget. Kali ini ada Risha. Risha ini adalah salah satu KDI nih manis Bang Jerry kalau siar ya. Ini barengan sama siapa ya kemarin lupa. Gita. Nah ini dia ada cadangan yang manis Bang Jerry kalau siar.

0: 100% dari Indonesia. Selamat pagi untuk yang dengerin streaming, apa kabar? Wow, hari ini yang dengerin streaming ramai sekali. Apakah ini ya? Topiknya menusuk banget. Karena memang sebang saya jangkau siar ya. Emang kalau ngomongin topik ya, topiknya seperti ini itu benar-benar sangat menusuk sekali ya. Mungkin karena waktu mudanya kita makanannya bermacam-macam kita makan dan akhirnya baru ketahuan. Apalagi ya, merasa enggak, ada enggak yang sama kayak Bang Jerry, dilema umur-umur 30-an, 40-an, 50-an ya, yang tidak pernah kita lakukan atau kita apa ya? Kita rasakan nih, ternyata sekarang rasakan. Seperti kalau tadi Bang Jerry kan adalah asam urat ya. Hernia Bang Jerry udah 3 kali operasi ya kan. Jadi makanya Bang Jerry enggak boleh ngangkat berat. Selaginya ngangkat berat bolehnya bawa handphone doang ya. Jadi tolong untuk kalian sini yang cewek-cewek ya. Jangan sekali Bang Jerry suruh angkat berat ya. Oke. Okay? Bang Jerry tapi kan aku cewek. Istri Bang Jerry aja selalu dia yang angkat. Enggak berani dia nyuruh Bang Jerry. 3 kali lebih kalah ayo yang pernah sesar 2 kali masih kalah Bang Jerry. Bang Jerry operasinya sesar 3 kali. Ngeri ya. Iya. Ngapa ngeliatin begitu kok takut? Nah, dan juga nih ya, yang sering banget yang menurut abang saya Jakal Syiar, ini biasanya yang terjadi pada usia 40-an, mungkin 30-an 5 ke samping ke atas ya. Kalau ke toilet nih yang menurut abang saya Jakal Syiar ya, pasti kalau misalnya mandi dia akan batuk-batuk. Ayo. Pernah denger gak ada orang tua kalian di kamar mandi kayak gitu? Dulu waktu muda gak ada. Oke, kalau kalian mungkin ya, kalau sekarang kalian, Bang aku belum pernah ngalamin. Oke, nanti kalian akan ngalamin ya. Tiba-tiba biasa kamar mandi ya udah mandi lah kelar ya kan, tidak ada suara apa-apa. Nah tiba-tiba kalau udah umur 35 ke atas something, langsung tuh lagi mandi anak-anak gitu. Halo. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo Diana.
1: Mana sih suaranya Bang Jerry?
0: Ada ini udah masuk. Coba kamu ngomong lagi. Halo.
1: Halo.
0: Nah masuk. Halo Diana, apa kabar?
1: Kecil banget sih.
0: Ya udah pokoknya ada ya. Ini mungkin yang dialamin sama Diana ya kalau mandi ya, batuk-batuk ya.
1: Halo.
0: Iya Diana, halo.
1: Ih Bang Jerry suaranya kecil sekali.
0: Iya emang nih agak-agak error nih. Tapi masuk kan suaranya kan? Diana, halo.
1: Sebentar Bang Jerry.
0: Iya. Tapi ada kan suara Bang Jerry kan?
1: Hah?
0: Ada enggak suara Bang Jerry?
1: Iya, ada tapi kecil sekali.
0: Ya udah enggak apa-apa nih Bang Jerry teriak lagi dah. Ya? Halo. Ya udah Diana pernah ini enggak? Iya Bang Jerry mau ngucapin dulu selamat ulang tahun Diana.
1: Sebentar Bang Jerry.
0: Ah, bingung putus. Ya udah coba Bang Jerry coba cek Diana teleponnya dari WhatsApp aja ya. Coba bentar Diana. Bang Jerry coba cek Diana telepon dari WhatsApp ya Diana. Oke, bentar nih mana Bang saya ajak kalau share nih lagi kita cek. Masuk enggak nih Diana ya? Yang lagi yang mau telepon mungkin ntar dulu ya. Halo. Halo. Putus lagi ya. Putus Diana. Bentar. Oke, kita coba ya nih mana Bang saya ajak kalau share. Oke, kalau nggak bisa kita putus aja nih. Nanti ganti yang lain aja nih, Diana nih. Nah, coba nih. Halo, Diana. Waalaikumsalam. Aman.
2: Goyang pagi.
0: Ciah, yang lagi seneng bergoyang terus. Selamat ulang tahun ya.
2: Sama-sama, terima kasih.
0: Apa, Diana? Bawain soto? Gampang. Ntar diambil sama anak-anak sini kalau mau ya. Mau Diana yang bawain atau diambil sama anak-anak dari sini?
2: Ada yang tahu rumah tuh?
0: Ya kan tinggal Sherlock doang. Sekarang mah gampang. Iya.
2: Tapi kan hari ini aku libur.
0: Ya kan bikin enggak pakai libur.
2: Iya sih, tapi kalau mau nunggu enggak apa-apa.
0: Ya enggak apa-apa kalau Diana mau ngasih. Bang Jerry enggak minta ya, tapi maksa.
2: Cuman info.
0: Diana. Selamat ulang tahun. Doanya yang baik-baik aja untuk Diana ya.
2: Terima kasih Bang Jerry.
0: Ya, semoga dapat momongan lagi ya. Bukan ya? Belum ya? Diana, kita ikutan topik yuk. Diana, di umur-umur sekarang penyakit apa sih yang sekarang diderita sama Diana?
2: Kalau aku sekarang kayak modelnya ini ya Bang Jerry.
0: Apa? Apa?
2: Tapi sih alhamdulillah sehat-sehat.
0: Ya apa? Apa? Nah,
2: asam lambung.
0: Tinggal ngomong asam lambung aja ya kan.
2: Yeah.
0: Tapi emang sesuai sama sama orangnya sih ya, asam juga ya. Eh, itu kalau Bang Jerry boleh tahu nih, penyakit asam lambungnya tuh diritanya dari berapa tahun yang lalu?
2: Kalau Diana memang dari SMP sudah ada.
0: Oke, siap.
2: Sampai dulu Bapak Diana itu nyari air minum, aqua, tapi di dalam itu kayak ada akar-akar lambung.
0: Oh, iya Bang Jerry pernah ngeliat yang kayak gitu, betul-betul. Itu buat nyembuhin.
2: Bentuknya tuh kayak ikan sarden tuh tulangnya ya. Tuh yang halus-halus kayak gitu, nah itu ya. Seperti itu.
0: Eh tapi kalau ngomongin asam lambung itu emang parah loh, ngeri loh. Karena dulu ya, ini Bang Jerry bukan nakutin atau gimana ya, ini info aja. Jadi dulu mertuanya Bang Jerry juga awal-awalnya asam lambung. Terus dia yang tadinya beratnya berapa jadi turun drastis banget gitu. Terus akhirnya meninggal deh. Bang Jerry gak Bang Jerry gak nakutin ya, gak nakutin ya. Jadi kalau Diana, enggak, jadi Entar dulu. Entar dulu, ini kan tiba-tiba kan abis itu gak lama meninggal ya. Itu tapi meninggalnya kayak udah lama. Karena penyakit asam lambungnya tuh udah deritanya juga udah lama. 2 tahun apa 3 tahun kemudian akhirnya meninggal. Jadi kalau Diana sekarang memang, ya Diana kalau mau ngasih warisan
2: itu benar-benar parah.
0: Jadi Diana kalau mau ngasih warisan ke Bang Jerry kasih sekarang aja ya, gak apa-apa. Enggak, Bang Jerry gak nakut-nakutin.
2: Bang Jerry.
0: Iya, tapi kan Bang Jerry orangnya berbagi. Mau Bang Jerry bagi-bagi. Terus akhirnya apa sih obat yang Diana sekarang konsumsi nih untuk penyakitnya Diana? Ada nggak yang obat rutin gitu?
2: Next sih paling kalau ada stok kayak boleh nyebut apa? Merek boleh atau produknya?
0: Jangan ya kan.
2: Oke, ada lah.
0: Ada.
2: Tit gitu kan. Ada. Harus memang konsumsi gitu. Dan lebih enaknya itu setelah aku harus dimuntahkan dulu.
0: Oh gitu.
2: Itu lebih aman. Pertolongan aku pertama.
0: Terus?
2: Setelah itu ya paling minum-minum kayak angin apa yang mungkin biar badannya tidak merasa menggigil atau
0: Oke. Okay. Tapi emang yang dirasain kalau misalnya asam lambung tuh apa sih? Dingin ya? Emang benar? Tangannya ada yang dingin ada kan? Ada nggak? Tangannya dingin nggak gitu?
2: Kalau dia nggak dingin, semuanya dingin.
0: Oh gitu.
2: Terus badannya tuh kayak orang dicambuk-cambuk, aduh.
0: Iya bener ya. Emang Diana kan emang orangnya dingin, sama cowok juga dingin ya. Yeah. tapi sekarang tuh biasanya kambuhnya itu berapa lama? Maksudnya berapa sebulan sekali kah, 2 bulan sekali kah, atau ya setiap kalau misalnya
2: seminggu sekali Bang Jerry.
0: Waduh.
2: Karena aku dengan kondisi jarang telat makan ya.
0: Iya.
2: Telat makan juga. Karena dengan
0: kesibukan. Betul.
2: Lagi rame.
0: Iya makanya kamu jualan. Ini Bang Jerry nyaranin ya. Ya kan nyaranin nih. Kalau misalnya kamu susah makan nih, mendingan kamu ini deh apa namanya di mulut. Bukan. Itu mah bukan, itu malah ngasi. Enggak. Biar enggak lupa kan di rumah pasti banyak lah ada kayu-kayu tuh. Nah, coba di-mute deh. Ya ya minimal enggak. Rayap. Ya minimal di dalam mulut tuh ada yang dikunyah gitu kan. Enggak usah sampai ditelan, dikunyah aja gitu. Ya udah, Diana lagunya apa? Spesial juga buat ulang tahun ya, kamu nih.
2: Aku berulang tahun. Aku boleh minta lagunya Mutiara?
0: Mutiara, yang dari Bang Haji Roma.
2: Yang Mutiara yang Ipang itu loh, yang lagu itu.
0: Coba entar lo, coba Mutiara. Bentar, nanti dicariin, tenang aja. Mutiara.
2: Di hatimu gitu loh.
0: Adanya?
2: Saat kau memeluk dan mencengang gitu lah.
0: Ini kamu yang nyanyi ada nih. Merasa. Nih, udah selesai ya Mutiaranya ya. Berarti tadi dulu, ini adanya Mutiara Hidupku. Mutiara doang. Erna Sari.
2: Iya, yang lagu sekarang yang lagi hit loh, yang lagi viral.
0: Lagi viral. Yang kayak gimana? Emang lagi viral ada Mutiara?
2: Ada dong.
0: Coba kirimin Bang Jerry ya lewat WA ya. Coba. Ntar Bang Jerry downloadin ya.
2: Oke.
0: Sekali lagi, ya, sekali lagi.
2: Semuanya terima kasih ya.
0: Ya, sekali lagi Bang Jerry ucapin selamat ulang tahun ya.
2: Sama Bang Jerry.
0: Ya, jangan
2: hadiahnya ya.
0: Ya, jangan lupa Sherlock, ngambil soto kan?
2: Siap.
0: Ya sudah, jangan ke dadah ya, dadah, bye bye. Neman sebang saya jangkau siar, jangan kemana-mana ya. Bang Jerry akan balik lagi setelah 4 lagu berikut ini. Kali ini ada Selvi Yama berkali-kali.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Semi Gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
6: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
9: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: Taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Satu menit meluncur dari jam 10, nih manis abang sayang sejangkau siar masih digoyang apa gisar. Yang mau ikutan gabung boleh banget yuk, nih manis abang sayang sejangkau siar di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kita masih ngomongin topik yang sama, nih manis abang sayang sejangkau siar. Bang Jerry mau tahu nih mana sebang saya Jakau Siar sekarang-sarang ini lagi menderita penyakit apa nih, ya kan? Kira-kira apa? Dan yang dulu gak pernah dirasakan, tapi sekarang dirasakan. Selamat pagi, apa kabar Mama Q ya? Mama salam, assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry, goyang pagi, sir. Ibu sekarang masih mengalami sakit bang ya, sampai 1 tahun. Tapi alhamdulillah ibu syukuri dan nikmati dengan rasa sabar dan tawakal. Karena sakit itu ujian dari Allah, amin. Maaf baru pegang handphone katanya, siap. Iya penyakitnya apa bu? Oh kalau gak salah ya, saraf kejepit deh kalau gak salah mama ini ya. Sama kayak Murnah nih manis abang saya Jakau Siar. Yang

0: Dia juga masih mengalami yang namanya syaraf kejepit ya. Coba kita cek-cek lagi. Ada Bang Andu, apa kabar Bang Andu ya? Kalau Bang Andu katanya yang sering dialamin adalah pilek Bang Jerry, suka bersin-bersin katanya. Oke. Dan dia juga mau kasih informasi nih bahwa ada kemacetan ya di ini Pertamina, nih mana sebang saya jangkau siar ya, SPBU Gandaria, ramai nih Bang Jerry yang mau ngisi bensin, siap. Tiba-tiba ramai gini, bingung Bang Jerry, kaget ya kan. Lalu ada Muna di Kelapa 2, apa kabar Muna? Bang Jerry, aku alhamdulillah penyakit yang kualami kadang-kadang cuman pusing ya. Biasa aja sih, tapi minum obat juga udah cepat sembuh. Nah, tapi kalau bisa dikurangin tuh obatnya Muna ya, biar tidak berkepanjangan. Ngeri tahu nanti kenapa-napa takutnya. Tapi kalau misalnya memang udah dapat resep dari dokter silakan ya. Kalau obat warung sih kalau kata Bang Jerry agak dikurangin aja. Bukan enggak boleh tapi agak dikurangin. Cemara. Tegal Alur Bang Jerry absen sama ayah dan juga mama Kajil. Siap. Mama Pika lagunya udah disiapin. Tenang, habis ini Bang Jerry puterin ya. Dan coba kita cek-cek lagi di Goyang Fans Radio CBB ada Analata. Apa kabar Analata? Assalamualaikum Bang Jerry, waalaikumsalam. Saya udah 1 tahun nih sakit lambung darah rendah karena seperti berobat yang berobatnya Sabtu Minggu. Siap. Dia punya penyakit lambung nih mana sabang saya jangkau siar ya. Nah, kalau dia bilang darah rendah, nah itu boleh mungkin dibagi sama yang lain. Kalau dia darah rendah, tadi yang darah tinggi tolong bisa bagi-bagi ya, biar seimbang semuanya. Ada gitu penyakit dibagi-bagi ya. Ada Henny Pika katanya mau telepon Bang Jerry. Ayo telepon, boleh. Saya ngalamin tiap mandi di kebun jahe, yaitu apaan penyakitnya, ngalamin apa? Ngalamin doang tapi kagak kasih tahu penyakitnya apa. Coba kita cek-cek, double check dulu ini. Siapa yang telepon di sini nih? Kita lihat. Halo. Halo. Halo. Goyang pagi. Fika. Bang Jerry mau tanya sama Fika. Jadi penyakit apa nih yang sekarang yang dulunya enggak pernah diderita sekarang diderita?
1: Banyak.
0: Iya, apa? Banyak itu ada banyak apa? Apa ya? Diabetes, terus?
1: Asam urat.
0: Sama kayak Bang Ciri itu ya. Terus?
1: Vertigo.
0: Aduh, kayak vertigo hampir sering ya kalau vertigo ya. Orang-orang rata-rata. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba lagi sembuh nih, ya kan, lagi sehat, tiba-tiba ngeliat dompet langsung vertigo tuh ya. Dompet kosong. Ya makanya Bang Jerry bilang ya kan, tiba-tiba ngeliat dompet kosong kayaknya vertigo banget tuh orangnya. Ya kan? Terus ada lagi apa?
1: Ya selama tadi sih ya, sekarang udah alhamdulillah sih, karena kan aku kontrol.
0: Oke, terus?
1: Kemarin kan cek, ngambil darah.
0: Ya.

0: Tapi kamu punya obat dari dokter kah, persiapan gitu?
1: Ada.
0: Oh, berarti aman lah ya.
1: Iya, itu untuk gula. Habis yang lain kan udah aman ya kan. Jadi ya gulanya aja yang sering dikontrol.
0: Terus?
1: Ya, nanti ya per 6 bulan ya ambil darah lagi.
0: Oke. Tapi mendingan ambil darah atau ambil uang? Nomor satu ya, langsung ya. Itu lakinya belum ngeluarin di dompet, tiba-tiba udah duluan diambil ya. Ya kan nggak ngambil dompet lagi sekarang, udah ditransfer kan?
1: Ya.
0: Udah canggih, siap. Lagunya apa sayang? Oh, kerangnya tajam. Ini yang berarti yang baru ya, karangnya tajam yang dari Melili bukan? Oh, kamu mau yang versi lama aja. Siap, makanya gak apa-apa Bang Jirin tanya. Soalnya ada Tajame Karang versi barunya Melili juga. Nanti ada siapa lagi? Sebentar. Bang Jirin cariin lagi ya, oke?
1: Okay?
0: Okay. Yes, terima kasih, dadah bye-bye. Tajame Karang sayang. Okay, dadah bye-bye. Dan yang mana sabang saya jangkau siar. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Pasti Bang Jirin nanti akan balik lagi. Temenin yang mana sabang saya jangkau siar. Karena masih ada satu cut lagi nih untuk kita ngomongin topik yang mana sabang saya si jangkau siar. Dan juga nanti lagu-lagunya akan Bang Jirin putarkan untuk yang mana sabang saya jangkau siar. Tapi kali ini nih lagunya dari Mama Vika dulu ah, yaitu dengan judul lagunya Gong Kraton dari Nunung Afi. Tetapi goyang pagi, sir.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% dangdut Indonesia.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Mbah Dukun yang mana sabang saya Jakal Syiar dari Alam ya. Ini versi non-stop hitsnya nih. Hai. Biar nih mana sabang saya Jakal Syiar makin semangat nih ya dengerin radio CBB. Dan Bang Jerry harus closing topik dulu ah nih mana sabang saya si Jakal Syiar. Terima kasih yang udah ikutan topik tapi jangan kemana-mana karena Bang Jerry nemenin sampai jam 12 nanti. Dan yang mau sehai-sehai juga boleh Bang Jerry tungguin kok untuk nih mana sabang saya si Jakal Syiar dimanapun berada. Ya, Eli Agustin, apa kabar? Selamat pagi di daerah Pekarungan Sukodono ya. Lalu juga ada Abah Wayes juga, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Bang Jerry, selamat bertugas. Atun Jutrek juga, apa kabar? Selamat pagi. Lalu Faujia Jakia. Dan juga ada Rahmat Diski, Abang Rahman Diski ya. Di daerah Kampung Banten. Lalu juga ada Pika ikutan di sini juga. Terima kasih Pika. Ada Melanie aja ya. Dia ngasih poster Indonesia lawan Thailand Bang Jerry jam 8 malam nanti. Oke, siap. Dan memang Bang saya Jaka Usir, pokoknya jangan kemana-mana. Kali ini kita goyang lagi. Ada Nina Williams dengan judul lagunya Pisang Abang.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 50 menit meluncur dari jam 10 ada Ayam Mansyur featuring Yudi WKB nih, mana sabang saya Jakal Siar dengan judulnya Markona. Enak banget ya dengerin lagunya Markona jam-jam segini nih, mana sabang saya Jakal Siar ya. Dan Bang Jerry punya informasi untuk nih, mana sabang saya Jakal Siar nih ya. Ini untuk para pekerja yang mau menggunakan yang namanya kereta api. Ini jadi ada kemarin kan sempat rusak ya eskalator menuju peron 5 di daerah Stasiun Duri Jakarta Barat ya. Dan ini sekarang ternyata masih rusak nih, mana sabang saya Jakal Siar. Jadi harap berhati-hati untuk nih, mana sabang saya yang si Jakal Siar nih, karena ini memang sudah mulai padat banget ya, dikarenakan ada salah satu eskalator yang rusak. Jadi untuk teman-teman sabang saya Jakal Siar, mohon jangan dorong-dorongan ataupun berdesak-desakan. Karena ini kalau dilihat dari sosial media, teman-teman sabang saya Jakal Siar, ini hampir aja sesama penumpang tuh saling ribut karena main dorong-dorongan teman-teman sabang saya Jakal Siar. Oke, pokoknya tetap cari aman aja ya. Kalau misalnya telat tinggal ngomong sama bosnya, maaf telat karena ini dan itu ya gitu nih, mana sabang saya Jakal Siar ya. Jadi yang penting selamat sampai tujuan. Lalu berikutnya ini datangnya dari tangsel.info, di mana nih, mana sabang saya Jakal Siar, sejumlah warga dikejutkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki yang sudah mengambang di Danau Setu Sasak Pamulang ya. Dan ini ketemunya tadi pagi pas hari Senin ini ya. Belum diketahui identitasnya maupun penyebab kematian korban. Kini jasad sudah dievakuasi guna proses identifikasi ya. Jadi untuk teman-teman sabang saya Jakal Siar mungkin yang merasa nih ya ada keluarganya hilang ya, sampai sekarang belum ditemukan, mungkin bisa dicari tahu aja ya. Oke, teman-teman sabang saya Jakal Siar, pokoknya jangan kemana-mana, kita goyang lagi yuk, tetap digoyang pagi so.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fisi Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Gunawan yang manis abang sayang. Di sini Gunawan, jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Solo Persendang di Indonesia. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, satu buah lagu dari Gunawan Lida ya. Dan ini adalah lagu kesayangan atau lagu kecintaan atau lagu kesukaannya dari penyiar radio CBB juga, Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, yang kalau misalnya lagu ini diputar, kita gak boleh ngomong Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar ya, karena dia pasti bisa marah-marah dan dia bisa jadi berubah jadi huluk. Eke Neng Salwa, Neng Salwa apa kabar? Kira-kira lagi di mana ya Neng Salwa ya, Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Dengar-dengar sih hari ini ya, untuk hari ini nih yang akan nemenin goyang seksi nih Neman Sabang Sayang Jakarta dan Neng Salwa ya, yang sekarang kalau gak salah sih sekarang masih jualan pecel ya. Dan dia memang sehari-hariannya adalah jualan pecel. Jadi kalau Neman Sabang Sayang Jakarta mau beli pecelnya Neng Salwa, itu silakan lanjut langsung aja Neman Sabang Sayang Jakarta. Selain jualan pecel, dia juga jualan yang bisa bikin Neman Sabang Sayang Jakarta sehat, yaitu ubi. Dan itu dia macam-macam ubinya Neman Sabang Sayang Jakarta, banyak banget. Dia tuh jualan juga ubi yang warna ungu. Nah ternyata Neman Sabang Sayang Jakarta, ubi itu kan banyak macam-macamnya ya, ada warna-warnanya, ada yang ungu, kuning, putih, dan juga oranye. Dan ternyata ya Neman Sabang Sayang Jakarta Siar, manfaatnya itu juga berbeda. Nanti kalau misalnya mau lebih jelas lagi bisa ke Neng Salwa, tapi Bang Jerry cuma menjabarkan sedikit aja nih. Kalau ubi ungu ya Neman Sabang Sayang Jakarta Siar, ternyata itu bisa untuk menjaga ya kesehatan jantung, lalu juga sumber energi alami kaya antioksidan dan juga melawan radikal bebas. Nah itu kalau yang ungu. Tapi kalau yang kuning ya Neman Sabang Sayang Jakarta Siar, ternyata itu kaya akan vitamin, kaya akan serat dan juga antioksidan dan juga sumber energi dan menjaga kesehatan pencernaan. Pantesan nih, biasanya sih ubi-ubi yang kuning ataupun yang oranye itu dipakai juga untuk rujakan. Karena itu enak ya. Lalu kalau yang putih nih Neman Sabang Sayang Jakarta Siar, ternyata kalau yang putih itu mengandung serat tinggi, menjaga kadar gula darah tetap stabil, lalu baik untuk pencernaan, menjaga berat badan dan membantu mencegah mah. Dan kalau yang orange nih ternyata bagus juga nih manfaatnya, yaitu untuk kaya akan beta karoten ya atau vitamin A, lalu bagus untuk imun tubuh, baik untuk kesehatan mata dan juga kulit. Nah kalau nih Neman Sabang Sayang Jakarta Siar mau pesan ubi ya silakan bisa langsung ke Neng Salwa, ataupun memesan pecel itu Neng Salwa jualan. Jadi nih Neman Sabang Sayang Jakarta Siar nggak usah repot lagi, langsung aja telepon nanti digoyang seksi, Neng aku mau dong pecelnya sama ubinya itu, dia enak banget tau. Apalagi bumbu kacangnya, dia tuh ngulek sendiri. Kadang dia kalau misalnya ngulek ya Neman Sabang Sayang Jakarta Siar tuh sambil goyang. Nah ini juga salah satu lagu kesukaannya dia, yaitu Elvi Sukaisi dengan Surat Cerai. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Kaburlo!
1: Pak, pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
2: Bukan, itu Neng, kejar jamretnya si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
1: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
2: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
1: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
2: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus, ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas. Soya mie gelas,
3: we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
6: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya
7: aku kuat 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
6: 130.
7: Per 7.
6: Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
6: sekarang
7: Bu?
6: Sekarang nggak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Anis Atla dengan Keringat Sekecil menemani Neman Sebang Saya Jakausir di jam 11.25 menit waktu di Bilik Siar. Dan Neman Sebang Saya Jakausir, tadi kan kita udah ngomongin topik nih. Topiknya adalah tentang penyakit ya. Penyakit apa sih yang diderita sama Neman Sebang Saya Jakausir yang tadinya gak pernah dan akhirnya sekarang harus menderita ya. Nah, bagus banget nih. Pas juga Neman Sebang Saya Jakausir di Radio CBB tuh jual yang namanya Herbar ya. Seperti ada tesma ya kan, tetes mata dan juga telinga. Lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Lalu juga ada minyak gosok SL88 Pro. Dan yang pasti ada jamu tetes Bio HSA. Jadi tunggu apa lagi nih Mana Sebang Saya Jakausir ya. Langsung aja datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat, aka ke studionya Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih Mana Sebang Saya Jakausir nih ya, Bang Jerry, aku maunya belinya COD boleh nggak? Boleh dong, bayarnya COD ya. Bisa lewat penyiar-penyiar Radio CBB. Tinggal ngomong aja. Atau bisa WhatsApp di 0895-2010-54 ya. Misalnya siaran siapa nih langsung. Aku mau beli dong, tapi maunya COD. Boleh. Nanti pasti akan dikasih nomornya Bang Jerry. Mungkin ada yang ada juga nih Mana Sebang Saya Jakausir yang belum punya nomornya Bang Jerry. Langsung aja dicatat ya. Nih, catat baik-baik nih. 0857-19-411-440. Bang Jerry ulang ya. 0857-19-411-440. Udah, tunggu apa lagi? Langsung aja, kesehatan itu paling utama loh nih Mana Sebang Saya Jakausir. Apalagi nih, ada obat herbal yang sekarang lagi turun harga. Mau tahu apa? Dengerin ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Hai Wingsfoot.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

Sosimakoman Pak CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Cantika Davin Chan yang mana sabang saya Jakal Siar. Jangan ngebut-ngebut, betul banget ya. Jangan ngebut-ngebut yang mana sabang saya Jakal Siar. Kalau lagi berpergian apalagi main kendaraan, karena bahaya. Kayak kemarin yang mana sabang saya Jakal Siar ada Saumori. Saumori dari naik motor-motor gede ya. Itu di daerah Senayan. Akhirnya dia kayak lagi beraksi ya, style gitu kan. Udah gitu motornya dinaikin gitu. Nah, tiba-tiba dia menabrak salah satu ojol nih yang mana sabang saya Jakal Siar. Makanya jangan ngebut-ngebut, nanti nabrak. Pokoknya hati-hati aja nih mana sabang saya Jakal Siar. Tenang, gak akan kabur kok kerjaan. Jadi tungguin aja. Kerjaan udah pasti datang ke kita ya. Nah, kita tinggal kitanya nih, mau datang gak ke kerjaannya. Jadi Bang Jerry berharap sabar aja, gak usah ngebut-ngebut ya. Dan juga jangan lupa makan siang nih mana sabang saya Jakal Siar. Lalu jangan lupa nanti habis ini sudah ada Neng Salwah di sini nih mana sabang saya Jakal Siar yang bawa pecelnya sama bawa ubinya. Neng Salwah, terima kasih ya, pecelnya enak banget, lalu juga ubinya juga enak banget. Jadi untuk mana sabang saya Jakal Siar yang mau beli pecel sama ubi, silakan tinggal hubungin Neng Salwah aja, nanti dianterin, karena dia bisa dianterin, bisa juga COD nih mana sabang saya Jakal Siar. Sumpah ini ubinya sama pecelnya enak banget ya. Sudah ah nih mana sabang saya Jakal Siar, Bang Jirus pamit dulu. Sampai ketemu lagi sama Bang Jerry insya Allah besok ya. Terima kasih anak-anak magang yang gak bisa Bang Jerry sebutin satu-satu, karena banyak yang belum kenal. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah, mwah, mwah, mwah.

Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054 FM.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, satu hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
4: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soyami favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas,
6: we love it so much.
8: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: mundur, mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

sayang. Dengerin terus 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama kami Duo Anggrek.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: você, bebê.
1: Depele, depele, depele, depele, depele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Seratus lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Neng Manisa Bangsa yang hari ini goyang seksi? Akan ditemenin bareng Neng Sawa sampai jam 6 sore nanti. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau salam-salam dan request, pantengin terus radio CBB 105.4 FM di Goyang Seksi ya. Okay. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang ini ada Tulus dengan judul lagunya Teh Hijau. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi ya, cepat.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang si jangkau siar. Balik lagi di gue yang seksi, hayu siapa takut. Neng Manisa Bang sayang. Sekarang hari hari apa Neng Manisa Bang sayang? Hari Senin ya, awal minggu ya. Udah siang hari sih tapinya. Hari Senin di langkah yang ke-5 di bulan Oktober 2026. Hari ini ya Neng Manisa Bang sayang, kita harus tahu kalau hari ini diperingati hari, sebentar ya Neng Wena. Hari ini diperingati hari TNI Neng Manisa Bang sayang. HUT TNI, Tentara Nasional Indonesia gitu. Biasanya kalau HUT TNI ini pagi-pagi tuh udah ada yang terbang-terbang. Apalagi kalau misalkan Neng Manisa Bang sayang ke Monas, hari ini pasti lagi ramai banget, ada acaranya gitu. Selain hari HUT TNI Nasional Indonesia, ternyata di seluruh dunia ya, kalau hari ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai hari guru sedunia, bukan guru nasional ya, guru sedunia gitu. Kan kalau guru nasional PGRI ya, hari PGRI gitu. Nah, itu nanti bulan November ya kalau guru ya. Iya, bulan November. Tapi kalau misalkan hari ini berdasarkan UNESCO tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari guru sedunia gitu. Kita enggak apa-apa ya ngucapin buat guru-guru yang ada di Indonesia juga kan. Nasional, internasional gitu berdasarkan UNESCO. Berarti kita guru-guru di Indonesia juga termasuk bagian dari guru sedunia gitu ya. Semoga jasa-jasa mereka selalu kita kenang, karena tanpa guru kita juga tidak pintar Neng Manisa Bang sayang ya. Ya sudah, langsung saja kita mau request karena sudah jam 13.08 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bang sayang untuk request. Bisa telepon di 0895 2154 atau di 0215 363 33. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Nggak takut.
0: Nggak takut sama Neng Renjai. Gimana kabarnya, Neng?
1: Itu tenggorokannya.
0: Kenapa lagi tenggorokanmu?
1: Kayak kena radang gitu.
0: Radang? Kamu kebanyakan minum es, Neng? Neng Renjai kebanyakan minum es.
1: Suka makan pedes.
0: Iya, suka makan pedes makan tapi kami. Tuh, makan nasi enggak tapi nya. Makan buah harusnya.
1: Makan.
0: Yang tapi banyak
1: emang
0: buahnya.
1: Emang ya dasarnya.
0: Emang lagi cuaca kali juga ya.
1: Masih banyak orang sakit juga.
0: Semoga kamu cepat sembuh ya.
1: Semoga Salwa sehat.
0: Semoga Salwa sakit ya Allah. Ya Allah. Neng Manisa Bang sayang, aku didoain sakit sama Neng Ranjang.
1: Maaf Salwa.
0: Enggak apa-apa. Pasti kamu salah ucap ya. Ya apa? Tapi aku sedih diucapin, semoga aku sakit.
1: Sehat.
0: Oh ya udah deh, mau request lagu apa? Karena kamu udah doain aku semoga sehat. Kamu mau request lagu apa, Neng?
1: Terlalu Mencintaimu.
0: Dari siapa itu?
1: Melilida.
0: Terlalu Mencintaimu.
1: Melilida.
0: Terlalu Mencintaimu. Neng, lagi ngapain siang-siang?
1: Dengerin Sawa.
0: Dengerin aku doang. Kan
1: habis ngasih makan anak mamanganku, sekarang dia pergi meeting. Udah.
0: Oh, langsung bengong-bengong aja ya dengerin radio CBB ya. Ya udah dah, lagunya ada nih. Nanti lagunya Neng Sawa puterin nih.
1: Ya, sehat terus ya.
0: Iya, kamu juga sehat selalu. Semoga radangnya cepat hilang ya, Neng.
1: Amin. Semua kru pada sehat juga.
0: Amin.
1: Bang Pandu
0: selalu. Bang Pandu disapa oleh Neng Renjai.
1: Sama Bang Indriatu.
0: Oke, Bang Asai.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Terus ya.
0: Amin, sama. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manisa Bang sayang, yang mau request pasti Neng Sal tungguin di 0895 2154. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi. Halo.
2: Halo.
0: Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Lasmeni. Gimana kabarnya, Neng?
2: Alhamdulillah lagi sakit.
0: Alhamdulillah lagi sakit. Kenapa, sakit apa, Neng?
2: Biasa, lambung aku kambuh lagi.
0: Makannya yang benar dong.
2: Ya, kemarin makan yang pedes.
0: Jangan, kalau udah tahu kamu punya penyakit lambung gitu. Jadi dikurang-kurangin makan pedesnya.
2: Ganing selalu, terima kasih.
0: Sama-sama. Diminum ya obatnya ya, obat lambungnya.
2: Iya.
0: Ya sudah, mau request lagu apa kamu, Neng?
2: Sabar.
0: Sabar dari siapa?
2: Yunita Ababil.
0: Yunita Ababil, emang kenapa sabar? Karena sakit lambung?
2: Bukan, ada musibah sedikit.
0: Oh iya, iya, semoga masalahnya cepat selesai. Musibahnya semoga cepat selesai ya.
2: Ya, terima kasih Neng Salwa, semoga iya, sehat selalu ya.
0: Amin, kamu juga sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa makan ya, karena selain ini aku mau makan dulu. Iya, aku dimasakin sesuatu sama Pak Budi. Terima kasih Pak Budi ya. Oke, ini ada Melilida dengan judul lagunya Terlalu Mencintaimu. Jangan terlalu mencintai seseorang, nanti sakit hati.

0: Kiu, kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya Risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma...
2: Udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Gak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh.
1: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Makamang buat CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ning manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang masih di jam 13.32 menit waktu di bilik siar. Tadi kita baru aja dengerin Gadis Manis Kalimantan, lagu kesukaannya Neng Ana Latah, yang selalu nge-request lagu Gadis Manis Kalimantan. Tapi kali ini gak di-request, aku yang mau, Neng Salwa yang mau dengerin lagu ini gitu. Jadi Neng Manis Abang Sayang harus mendengarkan juga ya. Selanjutnya Neng Salwa mau nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request ya, mau request saya telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Gak takut, asal Neng Murna. Gimana kabarnya Neng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya kalau baik. Lagi ngapain Neng siang-siang?
1: Lagi ngedengerin Salwa.
0: Lagi dengerin aku aja. Gak ngapa-ngapain.
1: Iya.
0: Ya udah deh.
1: Sambil ngedenger itu, sambil main video TikTok kan.
0: Sambil main video TikTok kan.
1: Iya.
0: Ya sudahlah, mau request lagu apa?
1: Request lagunya Kembang Johar.
0: Kembang Johar dari siapa?
1: Tarling.
0: Tarling ya, Johar. Ya udah, Aneng, udah makan siang atau belum?
1: Udah sama chicken.
0: Sama chicken. Udah bisa makan pakai chicken. Biasanya makannya pakai sayur doang. Alhamdulillah ya, kalau sudah ada nih lagunya nanti Neng Salwa puterin ya.
1: Ya, Neng Salwa.
0: Apa?
1: Murah mau ngomong dulu sebentar.
0: Boleh.
1: Kalau yang Rick itu on air, jangan sambil curhat.
0: Jangan, oh nggak boleh curhat.
1: Nggak boleh curhat kalau digoyang seksi. Curhat itu ada waktunya, digoyang malam.
0: Akai, dengar-dengar Neng Manis sama saya si Jangkau Siar. Kata Neng Murna gak boleh curhat kalau misalkan on air ya.
1: Ya kalau minta lagu aja.
0: Oke, ya sudah, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Oke, terima kasih Neng Salwa.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis Abang Sayang, yuk yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Neng Manis Abang Sayang, dari kata Neng Murna. Sebenarnya bebas Neng Manis Abang Sayang, Neng Manis Abang Sayang mau request lagu apapun gitu ya. Tapi pastikan kalau misalkan merequest sesuatu, pastinya berdasarkan apa yang dirasakan Neng Manis Abang Sayang, atau mungkin emang mau didengerin aja lagunya gitu. Oke? Ya sudah ya, Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Tak.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
4: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Nama saya Ibu Fatima. Dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung.
9: Lambung.
8: Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
8: 130.
9: 130.
8: Per 7. Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang,
9: Bu?
8: Sekarang enggak, enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB radionya.
12: Kasih, apa kabar?
13: Baik.
12: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia, karena dia lebih lembut,

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1863 / PDT.G / 2026 / PA.JB telah memanggil.

0: Agar datang menghadapi Muka Sidang Mualang Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Irmah Irnawati binti Rosani sebagai penggugat melawan Febi Heransyah bin Muhadi sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitakan pada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tulis jika jawaban itu tertulis harus datang disendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Febi Heransyah bin Muhadi. Neng Manis Abang Sayang lanjut ke panggilan sidang berikutnya.
1: Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manis Abang Sayang saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1854 garis miring pada titik G, garis miring 2026 garis miring PA titik JB telah memanggil. Suparwanto bin Supardi, tempatan tanggal lahir Jakarta, 7 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Asirot, RT 05 RW 01 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat atau tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar negeri Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

Agar datang menghadapi muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Sari Saftuti binti Sahdun sebagai penggugat melawan Suparwanto bin Supardi sebagai tergugat. Selanjutnya, dipertimbangkan pihak tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena tugas sudah tidak tempat tinggalnya dengan jelas di Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Suparwanto bin Supardi. Ning manis abang sayang, lanjut ke goyang seksi, ayo siapa tak.
1: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung.
9: Lambung.
8: Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
8: 130.
9: Per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

Bisa simak membuat CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut yang manis abang sayang, karena sekarang masih di jam 14.22 menit waktu di bilik siar. Informasi cuaca waktu informasi cuaca di Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Banjaruk, Jakarta Barat. Hari ini sungguh panas sekali, Neng Manis Abang Sayang. Gak tahu panasnya benar-benar nyegrek gitu loh, Neng Manis Abang Sayang. Apa ya bahasanya ya? Mentereng gitu, Neng Manis Abang Sayang. Panas banget, sampai ngerasa tuh gerah gitu, Neng Manis Abang Sayang. Nah, kalau gerah-gerah gitu ya, Neng Manis Abang Sayang, biasanya tuh kita ngerasa pengen minum mulu ya. Minum mulu gitu. Nah, terus biasa kalau emang terus Neng Manis Abang Sayang ngerasa nih enggak sih kalau misalkan pernah gitu padahal enggak panas, enggak gerah gitu, tapi gampang aus, padahal Neng Manis Abang Sayang udah sering banget minum atau bolak-balik. Oh, padahal sering minum gitu Neng Manis Abang Sayang gitu. Atau Neng Manis Abang Sayang bahkan sering bolak-balik ke toilet setiap malamnya gara-gara seringan minum gitu. Nah, tahu enggak sih Neng Manis Abang Sayang kalau misalnya lagi enggak panas, terus Neng Manis Abang Sayang ngerasa aus mulu, terus jadi Neng Manis Abang Sayang pengen pipis mulu, pengen ke kamar mandi mulu malam-malam. Nah, itu hati-hati Neng Manis Abang Sayang, harus segera diperiksakan karena itu bisa jadi sinyal kalau munculnya diabetes Neng Manis Abang Sayang. Nah, menurut Kemenkes, ketika kadar gula darah Neng Manis Abang Sayang melonjak tinggi di atas ambang batas ginjal, aku gak bisa bacanya lagi. Nah, pokoknya 180 lah Neng Manis Abang Sayang. Nah, ginjal itu gak sanggup menyerap kembali yang namanya glukosa gitu. Nah, akibatnya ginjal bekerja ekstra untuk membuang kelebihan gula tersebut melalui urin gitu. Jadi sering pipis gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah, proses osmosis ini menarik cairan tubuh keluar secara masif gitu. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang cepat merasa haus atau yang sering disebut dengan polidipsia, ini efek domino dari sering kencing karena cairan tubuh terus terbuang, terus Neng Manis Abang Sayang otaknya mengirim sinyal dehidrasi ke jaringan tubuh, ditambah lagi sel-sel tubuh kekurangan yang namanya glukosa karena resistensi insulin gitu, sehingga jaringan ditarik cairannya untuk mengencerkan gula darah yang pekat gitu. Nah, selain itu juga, Neng Manis Abang Sayang muncul rasa lapar berlebihan gitu. Meskipun penderita makan banyak, nah glukosa dari makanan itu gak masuk ke dalam sel karena kurangnya yang namanya hormon insulin gitu atau resistensi insulin. Nah, yang mengakibatkan ya Neng Manis Abang Sayang, sel-sel tubuh kelaparan gitu dan terus mengirimkan sinyal ke otak untuk meminta makan gitu. Kayak dikit-dikit lapar gitu. Nah, menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC dan Kemenkes RI, polifagi adalah salah satu bagian dari trias gejala klasik diabetes gitu. Nah, polifagia ini rasa lapar yang berlebihan yang Manis Abang Sayang artinya. Terus, nah, selain itu juga, selain merasa haus terus, selain merasa lapar terus, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, padahal Neng Manis Abang Sayang gak diet, gak sedang nahan-nahan makan gitu. Tapi berat badan Neng Manis Abang Sayang turun terus, padahal makannya rajin banget, makan terus gitu. Tapi berat badannya malah turun, bukan malah naik gitu. Ketika sel tidak bisa menggunakan glukosa ya Neng Manis Abang Sayang sebagai sumber energi, tubuh akan memecah jaringan lemak dan otot secara masif untuk dijadikan energi alternatif gitu. Nah, jadi makanan yang Neng Manis Abang Sayang makan itu jadi dijadikan energi alternatif. Jadi bukan larinya ke badan, langsung dijadiin energi gitu. Nah, studi dalam jurnal Diabetes Care di American Diabetes Association atau ADA mencatat bahwa penurunan berat badan drastis biasanya 5-10% dari berat badan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Nah, merupakan ini salah satu petunjuk klinis paling umum pada onset diabetes tipe 1 maupun tipe 2 yang tidak terdiagnosis gitu. 2 ya.
Terus juga nih tipe 1, tipe 2 ya maksud aku tadi. Nah, terus juga nih selain rasa lapar, haus, terus juga berat badan yang menurun secara drastis, rasa pandangan yang manis abang sayang. Asik rasa pandangan. Ntar kita dengerin pandangan pertama kali ya. Pandangan yang manis abang sayang jadi kabur gitu. Nah, tingginya kadar gula darah ini bisa menyebabkan yang namanya pergerakan cairan atau osmotic sieve yang merusak stabilitas cairan di dalam lensa mata yang manis abang sayang gitu. Yang bisa membuat nih lensa membesar serta membengkak dan mengubah kemampuan fokus mata gitu. Menurut riset dari National Eye Institute atau NEI di Amerika Serikat, fluktuasi kadar gula darah dapat memicu perubahan tajam penglihatan sementara sebelum memicu kondisi retina yang lebih kronis gitu. Terus yang terakhir adalah kelelahan ekstrim dan lemas gitu. Ini kegagalan tubuh mengangkut glukosa dari aliran darah ke dalam sel bisa membuat jaringan tubuh yang manis abang sayang kekurangan yang namanya bahan bakar utama untuk pembentukan ATP atau energi seluler gitu. Sebuah studi meta-analisis yang dipublikasikan dalam Journal of Pain and Symptom Management menunjukkan bahwa lebih dari 50% penderita diabetes yang belum terdiagnosis ini mengeluhkan yang namanya kelelahan kronis sebagai gejala utama yang merusak produktivitas harian gitu yang masih abang sayang. Terus juga yang sudah pasti ya, selain tanda-tanda yang tadi Ningsal sudah sebutkan, ini sudah pasti dialami sama orang-orang yang menderita diabetes. Tapi mungkin kalau misalkan yang awalnya gak punya diabetes, terus Neng Manis Abang Sayang ngalamin hal yang akan Neng Sal sebutkan ini, mungkin Neng Manis Abang Sayang bisa langsung periksakan ke spesialis gitu ya. Neng Manis Abang Sayang memiliki luka atau goresan. Nah, ketika dalam proses penyembuhan, luka dan goresan itu sembuhnya lambat, Neng Manis Abang Sayang harus segera pemeriksaan ke dokter. Mungkin kayak misalkan ada garis atau luka sedikit aja. Nah, tapi padahal udah dikasih misalkan kayak obat luka merah gitu-gitu yang manis abang sayang udah dikasih plester gitu ya, tapi nggak kunjung sembuh yang manis abang sayang, malah makin parah gitu ya, yang manis abang sayang harus segera periksakan ke dokter gitu. Masih banyak yang manis abang sayang tanda-tanda diabetes yang mungkin yang manis abang sayang nggak sadarin gitu, atau yang manis abang sayang nyepelein kayak maksudnya kayak gini doang diabetes nggak mungkin gitu, tapi yang manis abang sayang harus berhati-hati. Nanti yang saya akan sebutkan beberapa lainnya gitu, karena setelah ini akan ada azan, jadi kita azan dulu ya yang manis abang sayang, nanti yang saya kembali lagi selagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Gayung Seksi, siapa takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dulu.
5: Dari Wings Food.
8: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

yang manis abang sayang si Jangkau Siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
8: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
9: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milkis ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkis favoritmu. Milkis, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
11: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Neng Manis Abang Sayang selamat sore buat Neng Manis Abang Sayang yang sedang mendengarkan radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi hari ini ya. Buat Neng Manis Abang Sayang karena sudah jam 3 ya, sudah azan asar, berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang bisa salam-salam, bisa telepon di 0895 2010 54 atau di 0215 363 33. Aku aja kali yang sapa-sapa buat Neng Manis Abang Sayang yang sedang mendengarkan radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi hari ini ya. Okay, kalau di Goyang Seksi hari ini ada siapa aja di sana? Ada Neng Alato, assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, sehat. Goyang Seksi ya, siapa takut? Request lagunya gadis Kalimantan udah kita puterin tadi ya. Iya, nanti lagi ya besok. Terus juga ada Ayah dan Bunda. Terus juga ada Neng Nurma dari Pedurenan, ada Bang Jeriwu. Terus juga siapa lagi di sini? Assalamualaikum Neng Salwa, Ayah minta lagu dong, judulnya Pertama dan Terakhir dari Ayah Mansyur. Nih ayahnya Ayah dan Bunda, ayahnya siapa ya? Ya pokoknya Ayah dan Bunda lah pokoknya. Ya nanti lagunya Neng Salwa puterin ya. Terus juga ada ini dari Pademangan. Siang Neng Salwa, Pademangan lagi pada dengerin, minta lagu Awan Kelabu dari Bunda Rita Sugiarto. Nanti lagunya Neng Salwa puterin juga. Ada Neng Murna dari Pedurenan. Terus juga ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Salwa. Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Sukat Ciputat Gang Panser ya. Nanti ada siapa lagi di sini? Ditarik pesannya ini ya. Ini ada Neng Sumina, ada Lasmini dari Matraman Dalam 2. Terus juga ada siapa lagi di Facebooknya? Coba kita lihat ya Neng Manis Abang Sayang. Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada siapa saja di sana? Sebentar, ngantuk ya Neng Manis Abang Sayang. Tadi aku udah sempet tidur sebentar, tapi dibangunin, disuruh masuk katanya gitu. Oke, kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada Neng Pika. Terus ada Bang Abah WSL Samplangan, Gianyar Bali hadir Goyang Seksi. Assalamualaikum, selamat sore Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, salam sehat, dilancarkan rezekinya, selalu dalam beraktivitas ya. Ya udah, Abang juga ya, semoga selalu disehatkan dan dilancarkan rezekinya. Buat Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi selalu lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi ya, siapa takut.

0: kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Sejak dulu sampai sekarang.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut ya, yang manis abang sayang. Okay, karena sekarang baru di jam 15.41 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang masih untuk apa? Salam-salam ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Neng Manis Abang Sayang merasa gak sih kalau misalkan hari ini mengantuk banget, Neng Manis Abang Sayang? Kalau tadi aku tuh udah beberapa menit tidur. Setiap lagu aku tidur, setiap lagu aku tidur. Terus dibangunin sama operator aku gitu, karena mengantuk sekali Neng Manis Abang Sayang. Karena cuacanya di sini panas ya. Tapi karena aku di dalam studio Neng Manis Abang Sayang, cuacanya ini jadi dingin. Terus terus kacanya di sini kan agak gelap ya. Jadi bikin ngantuk Neng Manis Abang Sayang. Benar-benar aku mengantuk sekali hari ini. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, jadi kalau misalkan aku lemas-lemas sedikit karena aku mengantuk ya, Neng Manis Abang Sayang. Okay? Daripada mengantuk terus ya, Neng Salo mau bacain informasi buat Neng Manis Abang Sayang. Khususnya buat Neng Manis Abang Sayang yang menilai kalau games itu bikin otak kita rusak kalau keseringan gitu. Tapi ternyata enggak ya, Neng Manis Abang Sayang. Sebuah studi mengatakan kalau main game ternyata lebih sehat buat mental daripada scroll medsos aja, Neng Manis Abang Sayang. Nah, ini ada sebuah studi di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa orang yang bermain media sosial lebih dari 150 menit setiap harinya ini beresiko mengalami yang namanya gejala depresi, Neng Manis Abang Sayang, yang lebih tinggi gitu. Masalahnya ya, scrolling media sosial cenderung pasif, Neng Manis Abang Sayang, ya kan? Karena kita cuma menerima konten aja gitu, dibandingkan terus juga kita, jadi kalau misalkan melihat konten-konten yang ada di sosial media, Neng Manis Abang Sayang merasa gak sih ada beberapa konten yang bikin kita ngebandingin diri sendiri ini sama orang lain gitu. Jadi pikiran kita tuh kayak buruk terus, Neng Manis Abang Sayang, jatuhnya ya. Nah, sampai akhirnya bikin otak Neng Manis Abang Sayang ini bekerja lebih ekstra gitu. Karena terlalu banyak berpikir hal-hal yang gak penting gitu. Jadi bikin otak Neng Manis Abang Sayang menjadi lelah gitu. Nah, sementara itu, kalau bermain game ya, Neng Manis Abang Sayang, ini bikin kita lebih aktif. Karena Neng Manis Abang Sayang harus berpikir gitu, mengambil keputusan, terus juga Neng Manis Abang Sayang harus memecahkan sebuah masalah, serta juga bekerja sama dengan pemain lain kalau gamenya emang yang mabar, main bareng ya. Mabar tuh main bareng, Neng Manis Abang Sayang. Nah, terus juga nih Neng Manis Abang Sayang, sehingga ya, kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang memecahkan masalah, terus berpikir cara menyelesaikan masalahnya, terus juga bekerja sama dengan orang lain kalau game mabar, ini aktivitas tersebut bisa membantu yang namanya mengelola stres, Neng Manis Abang Sayang gitu. Bukan berarti ya, Neng Manis Abang Sayang, bermain game pasti lebih sehat gitu. Tapi scrolling tanpa tujuan itu bisa membuat lelah gitu. Sedangkan bermain secara aktif dapat Neng Manis Abang Sayang dapat membuat Neng Manis Abang Sayang terasa lebih restoratif gitu. Jadi Neng Manis Abang Sayang tetap akan menjadi tim games atau tetap menjadi tim scroll sosmed. Tapi aku nggak suka, lebih ke nggak suka main game aja sih gitu. Kalau mungkin kalau main game yang gampang-gampang aja, karena kadang aku gampang bosan Neng Manis Abang Sayang kalau bermain sesuatu gitu. Kalau scroll sosmed, iya sih, aku lebih suka nonton film Neng Manis Abang Sayang daripada aku bermain games atau scroll sosmed. Juga suka sih kalau gak ada film yang seru, tapi lebih suka nonton film Neng Manis Abang Sayang gitu. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, tapi bukan berarti Neng Manis Abang Sayang boleh ya begadang-begadang main gamesnya, harus dikurang-kurangin juga, karena tetap aja paparan layar HP tuh gak bagus untuk mata Neng Manis Abang Sayang ya. Okay?
Jangan kemana-mana deh, karena Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ada siapa di sana? Ada Kasih Hati Aku. Siapa Kasih Hati Aku? Ini ada Emil De Jamil dengan judul lagunya Kekasih Hati. Jangan kemana-mana, tetap di Koyang Sekti, Aisyah Takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut buat Neng Manisa Bangsa yang karena sekarang tadi kan sudah salam-salam, sudah request. Nah sekarang request lagi karena sudah jam 16 lewat 2 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang bisa request, bisa telepon di 089520154 atau di 02153633333 ya. Ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Gak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Lagi di rumah. Gimana kabar Neng Salwa?
0: Alhamdulillah baik sekali.
1: Abang sehat gimana? Selalu pastinya ya.
0: Iya, abang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat aja Neng.
0: Alhamdulillah kalau sehat-sehat aja.
1: Iya baru pulang ngulin langsung monitor on air nih.
0: Oke, istrinya ada istrinya?
1: Oh dia lagi tugas di kebun jahe.
0: Oh begitu, baru mau salam untuk istrinya.
1: Iya bewe kan baik ini Neng.
0: Bewe kan baik ya.
1: Iya.
0: Abang mau request lagu apa kalau dewek-dewek kan baik?
1: Iya, lagu apa ya sore-sore gini yang asik ya?
0: Apa ya yang asik sore-sore gini ya?
1: Kalau ini aja Neng, Mansures Neng, udah? Belum?
0: Belum?
1: Duri berbisa Neng.
0: Duri berbisa.
1: Boleh salam-salam kan nih?
0: Boleh, kirim aja salamnya untuk siapa deh.
1: Iya dah, salam-salamnya buat Neng Nurma. Tete Nurma kali mah. Terus ada Po Hikmah Latas. Terus Neng Murna. Yang gacor suaranya tuh.
0: Iya kan, terus siapa lagi?
1: Iya. Benar. Ada Ali Sopan. Ada siapa lagi ya Pak? Ini Bang Darli. Ya buat itu aja lah. Goyang fans sebebe aja semuanya Neng.
0: Semoga
1: tetap sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Oh iya ada Raja yang main ini Dinda nih. Yaudah buat Neng Salwa terima kasih atas waktunya.
0: Iya sama-sama Bang Kaminkan.
1: Dan Neng Salwa sehat selalu ya Neng ya.
0: Amin.
1: Iya hati-hati pulangan Neng.
0: Oke.
1: Oh iya salam buat Bang Jerry juga sama keluarganya.
0: Oke Bang Jerry dan selalu.
1: Oke buat Neng Salwa terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau request pasti Neng Salwa tungguin di 089520154. Coba Mami Vika diulang lagi. Coba yuk di 089520154. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
2: Sama takut.
0: Nggak takut. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya mama baik sayang. Sebaliknya gimana kabarnya Sawa?
0: Alhamdulillah sehat sekali.
2: Waalaikumsalam.
0: Mama Vika lagi ngapain sore-sore gini?
2: Mama lagi nelfon Sawa.
0: Nelfon aja ya udah mau request lagu apa?
2: Mama lagi santai sayang lagi kipasan gila.
0: Oh begitu. Ya sudah mau request lagu apa?
2: Mama pengen request lagu Karling boleh ya sayang?
0: Boleh
2: ya? Dari Nunung Alfi ya, mama suka lagunya Nunung
0: Alfi. Judulnya?
2: Judulnya Demen Pisan.
0: Demen Pisan? Coba
2: Demen Pisan. Salamnya boleh sayang?
0: Boleh, kirim salam
2: untuk siapa? Salamnya apa sayang?
0: Kirim salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat yang Dinda Herani sama Mama Kajol. Terus sama Neng Semara ya. Buat siapa lagi nih? Buat Neng Murna sama papinya ya.
0: Iya.
2: Buat Neng Les

0: Terus buat selain siapa lagi tuh?
1: Buat siapa coba?
0: Alasa siapa namanya lupa.
1: Nah, Neng Hikmah Alasa.
0: Neng Hikmah Alasa. Iya, terus Kang Penyok sama siapa tuh?
1: Sama Neng Erna.
0: Iya, terus Mama yang di sama siapa ya? Erni, ya,
1: yang di Bodas
0: ya. Sama Pak Durahmanya ya. Buat Bang Dali, buat Bang Madu, terus buat Mas Pandu, ya barang keluarga. Terus
1: lagi?
0: Buat semuanya jadi sayang ya.
1: Oke, ya sudah.
0: Sudah siangnya buat yang sawahnya lagi tugas yang cantik, yang baik hati. Terima kasih cantik ya.
1: Sudah
0: siangnya sayang.
1: Iya, buat,
0: buat yang cinta selalu. Makasih ditunggu lagunya sayangku.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi. Tapi sebentar dulu coba. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Kalau jam 4 berarti Neng Manis Abang Sayang bisa request. Tapi kalau mau kirim salam-salam juga gak apa-apa. Spesial ya buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Nanti lagi teleponnya ya. Nanti Neng Sawa akan angkat tapi nanti ya. Sekarang Neng Sawa mau iklan dulu ya. Ada yang mau lewat nih Neng Manis Abang Sayang sejengkel siar. Ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Karena Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Abang Mansur S dengan judul lagunya Dari Berbisa.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Neng Manisa Bangsa yang karena sekarang baru jam 16:29 waktu di bilik siar. Neng Manisa Bang Sayang, berarti waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang masih bisa request, bisa telepon di 0895 2010 54 atau di 0215 3333 33. Neng Manisa Bang Sayang, coba kita lihat ada informasi apa sih hari ini Neng Manisa Bang Sayang si jangkau siar. Informasinya adalah Neng Manisa Bang Sayang ini mengenai informasi cuaca gitu, atau bukan cuaca sih, informasi kualitas udara di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, di mana kualitas udara Kalimantan Timur memburuk. Nah, Kukar dan Balikpapan tembus kategori nggak sehat, Neng Manisa Bang Sayang. Kenapa kok bisa kayak gitu, Neng Salwa? Nah, karena kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Timur pada Minggu 4 Oktober 2026 kemarin, Neng Manisa Bang Sayang, masih perlu diwaspadai gitu. Berdasarkan data pemantauan dari sejumlah platform kualitas udara, Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan angka tertinggi sekitar 179 gitu. Kemudian disusul oleh Balikpapan, yaitu ada di 173. Selanjutnya untuk wilayah Bontang itu ada di 104 dan Samarinda 102 yang berada pada kategori nggak sehat, Yang Manisa Bang Sayang. Kemudian juga nih, sementara untuk Kutai Timur ini tercatat 96. Terus juga penajaman Pasir Utara yaitu 88, Pasir 82, Kutai Barat 78, dan Berau yaitu 70 yang berada pada kategori sedang. Nah, sedangkan untuk Mahakam Ulu ini tercatat paling rendah nih Manisa Bang Sayang, yaitu 54 AQI gitu. Angka dapat berbeda antara platform dan titik pemantauan karena datanya berasal dari BMKGI, terus juga BMKG, terus ada IQ Air, terus juga ada AQA. Aduh, susah banget sih. Ada AQ ICN dan ada ACU Weather. Terus juga nih, ada juga dari warga terutama kelompok sensitif. Nah, untuk kelompok sensitif ya Neng Manisa Bang Sayang, terutama warga Kalimantan Timur dihimbau untuk memperhatikan kondisi udara sebelum Neng Manisa Bang Sayang beraktivitas di luar ruangan gitu. Karena kualitas udaranya yang sangat-sangat buruk ya akibat karhutlah kemarin ya Neng Manisa Bang Sayang. Dan juga ada beberapa titik di Jawa ya Neng Manisa Bang Sayang, di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Wonogiri, Jati Serono, itu juga mengalami yang namanya kalhutla nih Manisa Bang Sayang. Semoga segera padam apinya gitu ya, buat yang Manisa Bang Sayang yang terkena dari asap-asapnya. Harap Neng Manisa Bang Sayang harus segera waspada dengan cara memakai masker kalau mau keluar rumah ya. Terus juga kurang-kurangi aktivitas di luar rumah karena udaranya cukup tidak baik untuk kesehatan paru-paru Neng Manis Abang Sayang gitu. Lebih baik kita menjaga daripada mengobati. Tapi kalau ini semoga segera membaik gitu ya, kualitas udara di Kalimantan Timur ini ya. Kita harus turut prihatin ya terhadap apa yang terjadi di wilayah sana, okay? Semoga bencana tersebut segera reda ya Neng Manis Abang Sayang. Okay, ya sudahlah. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Setelah ini kita baca informasi lalu lintas buat Neng Manisa Bang Sayang yang mungkin mau keluar rumah, mau jalan-jalan. Dengerin ya, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi ya. Ini ada Bella Cindo dengan judul lagunya Tisu Basah. Emang kenapa kalau tisu kering gak boleh ya?

0: biasa.
1: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
2: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
1: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
2: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
1: Serius? Saya kira cepat hancur.
2: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
1: Wah, parah juga ya.
2: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
1: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
2: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: ...105,4 FM Radio CBB.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Ning Manis Abang Saing Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat Ning Manis Abang Sayang, saat ini aku Neng Salwa mau kasih informasi buat Neng Manis Abang Sayang terlebih dahulu ya. Tadi kita baru dengerin lagunya Ebi DA7 ya, dan Zahra DA7 juga covernya gitu. Jadi lagunya adalah Saat Bahagia. Lagunya enak ya Neng Manis Abang Sayang. Sebenarnya lagu aslinya juga udah enak, dan di cover menjadi dangdut. Jadi enak banget Neng Manis Abang Sayang gitu. Apalagi nyanyiin anak-anak muda ya, jadinya enak banget gitu. Terus juga yang dengerin anak muda, aku anak muda Neng Manis Abang Sayang. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, sekarang aku mau kasih informasi gitu. Ngomong-ngomongin anak muda gitu, kalau misalkan kita nongkrong di sebuah tempat gitu ya, di cafe shop atau mungkin di warung-warung kopi atau mungkin di tempat-tempat kerja Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, pasti itu bukan pria saja sekarang yang ngudut gitu Neng Manis Abang Sayang, atau mengisap apa ya, boleh gak sih sebenarnya mengisap rokok Neng Manis Abang Sayang? Tapi itu semua bagi, sekarang ya perempuan-perempuan sekarang merokok itu tidak mengenal gender Neng Manis Abang Sayang. Bahkan anak muda pun perempuan ya, sekarang banyak banget Neng Manis Abang Sayang kita temuin di kafe-kafe shop gitu ya, yang sering banget merokok gitu Neng Manis Abang Sayang. Tapi tahu gak sih, kita kan sebagai perempuan akan hamil nantinya gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Nah, kita-kita ini yang tidak merokok, perempuan-perempuan yang tidak merokok itu bukan berarti kita akan terbebas dari yang namanya bahaya dari asap rokok Neng Manis Abang Sayang, atau sering disebut dengan perokok pasif gitu. Nah, tanpa disadari ya Neng Manis Abang Sayang, ketika asapnya ini, asap di sekitar kita masih bisa terhirup Neng Manis Abang Sayang. Nah, fenomena ini disebut dengan perokok pasif yang sudah Neng Salwa bilang tadi. Nah, ternyata perokok pasif itu jauh lebih berbahaya dibandingkan perokok-perokok yang emang dia yang melakukan kegiatannya gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah, tahu gak sih kalau ini bisa membahayakan tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu hamil loh Neng Manis Abang Sayang. Nah, racun berbahaya seperti nikotin dan karbon monoksida di dalam asapnya ini bisa masuk ke aliran darah, kemudian menghambat yang namanya suplai oksigen serta nutrisi ke plasenta ibu hamil gitu. Akibatnya ya, ini bisa membuat janin Neng Manis Abang Sayang bisa beresiko mengalami gangguan pertumbuhan, terus juga berat badannya tuh rendah Neng Manis Abang Sayang saat lahir, yaitu di bawah 2.500 gram. Nah, ini juga bisa mengakibatkan persalinan prematur sebelum usia 37 minggu gitu. Nah, racun yang menempel di baju atau furnitur itu kita harus tetap waspadai, apabila misalkan di rumah Neng Manis Abang Sayang ada perokok gitu ya, yang merokok di dalam rumah, itu harus berhati-hati dan Neng Manis Abang Sayang harus rajin-rajin bersihkan, karena justru berbahaya kalau masih ada menempel di baju atau di barang-barang Neng Manis Abang Sayang, seperti di kasur mungkin atau di karpet gitu ya. Kadang kan baunya tuh tetap ada gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Nah, karena itu ya Neng Manis Abang Sayang, kita harus menciptakan lingkungan bebas asap rokok gitu. Merupakan itu bisa. Nah, itu bisa melindungi ibu hamil dan janinnya, apalagi buat bapak-bapak nih yang emang istrinya sedang hamil, abang-abang yang istrinya sedang hamil, mungkin bisa dikurang-kurangi atau mungkin mau merokok di luar rumah. Nanti kalau misalkan udah sampai rumah langsung ganti bajunya, cuci yang bersih, jangan istrinya juga yang nyuci karena takutnya baunya masih ada gitu. Emang mau istrinya yang sedang hamil kenapa-kenapa dan anaknya juga kenapa-kenapa? Kan gak mau ya. Nah, kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang nih si nengnya terpapar asap rokok nih, kalau Neng Manis Abang Sayang gak perlu panik, segera bisa hindari dan kurangi paparan sebisa mungkin juga ya.
Tapi sebenarnya kita sudah waspada-waspada, cuman emang kadang yang melakukan kegiatannya ini kadang suka enggak tahu diri gitu, Neng Manis Abang Sayang. Suka sembarangan gitu, suka ngerokok di sembarangan tempat gitu. Enggak tahu kalau misalkan di lingkungannya, di orang sekitarnya itu sedang hamil atau emang yang enggak bisa kena asap gitu loh. Ada beberapa orang yang enggak bisa kena asap rokok, Neng Manis Abang Sayang. Nah, emang kadang-kadang kita sudah menghindar-menghindar, tapi ada aja gitu ya, bau-baunya datang ke kita gitu. Kenapa ya, Neng Manis Abang Sayang? Mungkin kitanya sudah aware tapi yang melakukan kegiatannya tidak gitu ya. Jadi, nih buat abang-abang, buat neng-neng yang mungkin juga rokok aktif ya, mungkin bisa dikurang-kurangi, atau mau kalau mau merokok di tempat-tempat yang memang sudah disediakan, atau jauhi orang-orang sekitarnya karena berbahaya, Neng Manis Abang Sayang ya. Oke. Nanti Neng Sawa akan kembali lagi soal lagu dan iklan berikut. Ini ada LV Zubai dengan judul lagunya Mengapa Cinta. Jangan kemana-mana, tetap goyang seksi aja, siapa tahu.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia, Ning Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut buat Ning Manis Abang Sayang. Karena sekarang sudah jam 17:18 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Ning Manis Abang Sayang untuk mendengarkan informasi seputar lalu lintas dari Neng Salwa gitu ya. Informasi lalu lintas kali ini mungkin berguna buat Ning Manis Abang Sayang yang mau pulang kerja, takut kena macet, atau mungkin Ning Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, mau jalan sama pacarnya mungkin ya, atau mau jalan-jalan sama keluarganya, dengarkan baik-baik. Makanya buat Ning Manis Abang Sayang yang mau tahu informasi lalu lintas kalau di sore hari, dengarkan radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Kecuali Sabtu dan Minggu ya. Sekarang Neng Salwa punya informasi buat Neng Manis Abang Sayang mengenai lalu lintas di Jabodetabek. Oke, langsung saja ya. Untuk wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Cilincing Raya menuju Cakung, ini padat merayap Neng Manis Abang Sayang. Selanjutnya di Jalan Danau Sunter Selatan menuju Sunter ramai padat. Kemudian di Jalan Enggano menuju Tanjung Priuk, ini padat. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Percetakan Negara menuju Salemba, Ning Manis Abang Sayang, ini ramai padat. Terus juga di Jalan Abdul Muiz menuju Tanah Abang, padat. Jalan Cempaka Putih Raya menuju Senen, padat merayap. Selanjutnya adalah kita ke timur, yaitu di Jakarta Timur, Ning Manis Abang Sayang, tepatnya di Jalan Haji Naman menuju Kalimalang, padat. Terus juga di Jalan Cipinang Jaya menuju Jatinegara, padat merayap. Jalan Pahlawan Revolusi menuju Duren Sawit, ramai padat. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Lenteng Agung menuju Pasar Minggu, padat merayap. Jalan Kemang Raya menuju Mampang, padat Ning Manis Abang Sayang. Terus kemudian ada Jalan Ciledug Raya menuju Kebayoran Lama, ramai padat Ning Manis Abang Sayang. Dan yang selanjutnya adalah wilayah Jakarta Barat ya, tepatnya di Jalan Rawa Buaya menuju Duri Kosambi, padat. Jalan Kedoya Raya menuju Pesing, ramai lancar. Dan selanjutnya adalah Jalan Kembangan Raya menuju Meruya, padat merayap ya. Lumayan ramai ya hari ini, padat semua karena hari Senin kali ya. Soalnya tadi siang pun sama Ning Manis Abang Sayang, aku jalan ke Jalan Haji Peng nomor 19 Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat dari Ciledug ya. Itu juga ramai semua, semua jalanan macet Ning Manis Abang Sayang. Aku lewat karena aku tadi mampir dulu ke Kembangan, aku lewat Meruya Selatan. Ya kan ya Meruya Selatan ya. Ya, itu macet banget Ning Manis Abang Sayang. Karena mungkin hari Senin dan mungkin orang-orang pada masih semangat kerja karena hari Senin ya. Nah, selanjutnya tadi kan wilayah Jakarta Barat, udah Jakarta, kita pindah ke Depok ya Ning Manis. Depok iya enggak apa-apa. Di Depok dulu ya. Tepatnya di Jalan Kukusan menuju Beji, ramai padat. Jalan Nusantara menuju Pancoran Mas, padat juga. Terus selanjutnya Jalan Krukut menuju Limo, ramai lancar ya. Selanjutnya adalah wilayah Bekasi Ning Manis Abang Sayang, di Jalan Siliwangi menuju Rawalumbu, padat. Jalan Perjuangan menuju Harapan Baru, ramai padat. Jalan Cutmutia menuju Bekasi Timur, padat merayap juga ya. Selanjutnya adalah wilayah Bogor, tepatnya di Jalan Semplak menuju Bubulak, padat merayap. Jalan Lewang Gintung menuju Batu Tulis, ramai lancar. Terus selanjutnya adalah Jalan Ciomas Raya menuju Ciomas, padat. Yang terakhir adalah wilayah Tangerang ya. Untuk warga Tangerang didengarkan baik-baik ya. Jalan Cipondo Raya menuju Pori, ramai padat. Jalan Imam Bonjol menuju Karawaci, padat. Jalan Modern Land menuju Cikokol, padat merayap. Itulah jalan-jalan di Jabodetabek yang mungkin nanti Ning Manis Abang Sayang lewatin, mau pulang kerja, mau jalan-jalan, mau kemana-mana ya. Rata-rata hari ini adalah padat merayap. Jadi buat Ning Manis Abang Sayang harus memiliki kesabaran yang ekstra di hari ini, di hari Senin ini, di tanggal 5 Oktober 2026 ya. Dan kebetulan hari ini adalah HUTNI ya. Yang keberapa sih? Nanti kita cari tahu ya. Nanti kita kasih tahu ke Ning Manis Abang Sayang. Mungkin banyak yang ke Monas, jadi agak padat kalian Ning Manis Abang Sayang karena tadi acaranya pagi. Nah, mungkin Ning Manis Abang Sayang yang dari Monas baru pulang hari ini, jadi agak macet. Gak apa-apa ya Ning Manis Abang Sayang, harus punya kesabaran yang jauh lebih ya. Oke, buat Ning Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa membawa jas hujan dan payungnya, karena ini udah agak mendung-mendung gitu ya. Semoga aja gak hujan, hujannya nanti kalau aku udah di rumah gitu ya. Terus juga buat Ning Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk selalu bawa surat-surat perlengkap,
surat-surat mengemudinya seperti SIM, STNK dan kartu tanda pengenal lainnya gitu ya. Terus juga jangan lupa memakai helm dan sabuk pengamannya buat yang manis abang sayang yang mau keluar rumah, okay? Harap berhati-hati karena banyak gali-galian, lubang-lubang, takutnya yang manis abang sayang tidak melihat ya. Jadi harus berhati-hati dan pelan-pelan aja. Yang penting selamat sampai tujuan, jangan melanggar aturan lalu lintas karena aturan dibuat untuk dipatuhi gitu. Kenapa aku gagap-gagap ya? Terus juga buat yang manis abang sayang yang suka naik-naik ke atas trotoar untuk pejalan kaki, jangan ya, karena itu punya pejalan kaki. Untuk yang naik motor di jalannya aja, karena jalurnya jauh lebih besar dibandingkan yang pejalan kakinya ya. Terus juga yang suka masuk-masuk ke jalur Transjakarta, jangan ya, Neng Manis Abang Sayang. Itu mobil-mobil besar, nanti Neng Manis Abang Sayang kenapa-kenapa ya. Karena yang dirugikan bukan cuma Neng Manis Abang Sayang, tapi orang lain juga, okay? Ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Solokan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut untuk berpamitan bersama Neng Manis Abang Sayang. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
2: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
1: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
2: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
1: Ini saraf kejepit.
2: Hah, lu saraf kejepit?
1: Iya.
2: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
1: Emang apa Pak Eri?
2: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
1: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
2: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
1: Nah tuh.
2: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pakai tuh Bi.
1: Dia pakai.
2: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
1: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
2: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
1: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
2: Ngapain?
1: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
2: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
1: Depok.
2: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
1: Oh ya udah dah kalau gitu dah ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
2: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
3: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
5: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
6: Ya.
5: Hipertensi itu yang tertinggi.
6: Apalagi yang dirasakan?
5: Itu aja.
6: Kalau nyetir?
5: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
6: Ngantuk.
5: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
6: Oh, Masya Allah.
5: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
6: Minum apa, Bu?
5: Minum itu air bambu.
6: Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
6: Ya.
5: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
6: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
5: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Gimana goyang seksinya? Gak kerasa ya Neng Manis Abang Sayang, karena sekarang sudah jam 17.38 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Salwa pamit undur suara. Buat Neng Manis Abang Sayang, terima kasih yang sudah gabung di goyang seksi hari ini, yang sudah salam-salam, sudah request, yang sudah mendengarkan informasi dari aku. Terima kasih ya Neng Manis Abang Sayang. Okay lah kalau begitu ya Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam. Buat Neng Manis Abang Sayang, pantengin terus radio CBB 105,4 FM karena seru Neng Manis Abang Sayang ya. Ya sudahlah, tetap berkarya untuk Indonesia. Cumbulak balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting ting zambaladong.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Nama saya Haryanto. Saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur, terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
6: ya, Ayah Bambu Habibur Rahman ya, Pak?
5: Seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
6: 10 botol ya?
5: Botol.
6: Nah, berarti 2 botol kurang.
5: Alhamdulillah.

0: berlindungnya syariat ya Allah Tuhan pada Ibnu Babu Abdul Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

0: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah ah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri, ini orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
0: Oh ya udah dah kalau gitu dah ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas udah gue bagus gue beli. Nah udah ya, gue jalan dulu.
2: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk?
0: Ngantuk.
1: Ya.
0: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio 105,4 FM.

0: Nah, sing sapa gawe bakal nganggo, sing nandur bakal nduh. Akhirnya Pak Bayan sang penguasa rakus itu keselak, kejang-kejang, cangkeme momrot dan mati karena keloloten ketamakannya sendiri. Matur nuwun sampun mirsani video menika. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan kebagas warasan lan umur panjang. Pak Bayan mati nemrenges. See you guys.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Ya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: peran yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening pada di leher operasi. Ambil lancar, berhubung masih ada macam kayak telur gitu pak. Terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya
0: botol.
1: Berarti 2 botol kurang
0: ya, terus? Alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh kempes
0: yang di leher
1: lagi ya pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: 105,4 FM.
1: 100% dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
3: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.
3: Seratus lima koma empat FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.